perkiraan terdapat perubahan jumlah kejadian karhutla dari 68 menjadi 65 kasus. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih?

0: gitu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer, otaknya Dona

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Baik, kali ini kita akan bahas mengenai rumah Betang, simbol kebersamaan masyarakat Dayak. Nah, Kulapa Hari, kalau berbicara tentang Kalimantan Tengah, rasanya kurang lengkap banget nih kalau kita tidak mengenal rumah Betang ya. Salah satunya warisan budaya masyarakat Dayak. Rumah tradisional ini memiliki bentuk memanjang dan dahulu menjadi tempat tinggal beberapa keluarga dalam satu komunitas. Dan juga menariknya nih, rumah Betang itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, serta bermusyawarah dan menjaga hubungan antar keluarga. Dan juga kehidupan di dalamnya itu mencerminkan nilai saling menghormati, serta semangat gotong royong. Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Nah, sampai sekarang rumah Betang itu menjadi simbol identitas budaya Dayak yang patut dikenal oleh generasi muda. Nah, Kulapa Hari, dari rumah Betang ini kita bisa belajar ya bahwa kebersamaan, toleransi, dan gotong royong itu merupakan nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah rumah Betang, simbol kebersamaan masyarakat Dayak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas.

0: Baik, kula Pahari, kita akan mendengarkan informasi BMKG yang akan disampaikan perkirawan lewat telepon WA. Silakan, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, kula Pahari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kula Pahari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Pulau Pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali kalian atas informasi perkiraan cuacanya. Demikian ya informasi cuaca untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama BMKG Kalimantan Tengah, Kula Pahari. Kula Pahari, mengingat kondisi kabut asap di Palangkaraya ini masih ada ya, cukup tebal ya, lumayan. Jangan lupa menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan tetap menjaga kesehatan pastinya. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu-lagu Nusantara yang akan menemani aktivitas Kula Pahari pagi ini. Selamat mendengarkan dan tetap semangat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, kalau Pak Hari, masih dengan saya Fatma. Kali ini kita itu bahas mengenai pasar terapung, kearifan lokal masyarakat Banjar. Kalau Pak Hari, kita bergeser ke Kalimantan Selatan ya, yang terkenal dengan kehidupan masyarakatnya yang dekat dengan sungai. Salah satu tradisi yang menarik adalah pasar terapung, yaitu kegiatan jual beli yang berlangsung di atas perahu-perahu kecil. Menarik banget nih ya, dan juga para pedagang menjajakan beragam barang, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga makanan tradisional. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana sungai menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Banjar ya, baik sebagai jalur transportasi maupun pusat kegiatan ekonomi mereka. Dan juga pasar terapung ini juga memperlihatkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun perkembangan zaman ya yang menghadirkan berbagai bentuk pasar yang serba modern, tradisi ini tetap memiliki nilai budaya dan menjadi daya tarik dan memperkenalkan kehidupan masyarakat Banjar kepada pengunjungnya. Menarik banget ya info kali ini tentang kearifan lokal masyarakat Banjar. Dan bagi kula Pak Hari, pastinya ya pasar terapung ini mengajarkan kita untuk menghargai hubungan antara manusia, lingkungan, dan kegiatan ekonomi. Dan juga tradisi ini tuh merupakan bagian dari identitas masyarakat Banjar loh, yang perlu dijaga keberlangsungannya. Itu dia tadi ya info kali ini tentang pasar terapung kearifan lokal masyarakat Banjar.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Baik. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Navarin, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama ke kawasan permukaan rumah warga. Fairit mengatakan, pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukaan terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan rumah warga. Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka, kemudian menyesuaikan langkah penanganan melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian berita Mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

wisata yang ada di daerah Indonesia saat ini. Salah satunya itu ada Danau Toba ya, kebanggaan wisata Sumatera Utara. Perjalanan Pesona Nusantara kali ini ya membawa kita ke Sumatera Utara, tepatnya ke Danau Toba. Danau vulkanik yang sangat luas ini menyuguhkan pemandangan air berwarna biru, perbukitan hijau, dan udara yang sejuk. Di tengah danau ada Pulau Samosir yang menyimpan kekayaan budaya Batak, mulai dari rumah adat, kain ulos, hingga pertunjukan seni tradisional. Kemudian juga wisatawan bisa menikmati panorama danau, mengunjungi desa-desa budayanya, atau mencicipi kuliner khas setempat. Dan menariknya nih, berwisata ke Danau Toba juga bukan hanya soal menikmati pemandangan, tetapi juga mengenal kehidupan masyarakat yang menjaga warisan budaya dan di sekitarnya. Nah, Danau Toba menjadi pilihan wisata ya, yang memadukan keindahan alam, pengalaman budaya, dan keramahan masyarakat di daerah Sumatera Utara. Itulah tadi info wisata daerah yang ada di Indonesia, Danau Toba, kebanggaan wisata Sumatera Utara.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Baik, kali ini kita beralih ke info Labuan Bajo, Gerbang Wisata Nusa Tenggara Timur. Nah, siapa yang tidak tertarik nih melihat gugusan pulau dengan laut biru yang jernih? Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur menawarkan panorama yang memanjakan mata. Daerah ini dikenal sebagai salah satu pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo, rumah bagi komodo yang merupakan satwa khas Indonesia. Selain melihat keindahan pulau-pulau nih dari kejauhan Pulau Pari, wisatawan juga dapat menikmati pantai, menjelajahi kawasan laut, dan menyaksikan matahari terbenam. Karena sebagian destinasi berada di kawasan konservasi, wisatawan perlu mengikuti arahan pemandu dan menjaga jarak aman dari satwa liar. Dan juga jangan lupa ya, untuk membawa kembali sampah agar keindahan alamnya tetap terjaga. Labuan Bajo menawarkan pengalaman wisata bahari dan satwa liar yang unik dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian alamnya. Itu tadi info dari Labuan Bajo, Gerbang Wisata Nusa Tenggara Timur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istimewa karena perpaduan dengan pegunungan dan suasana alam yang memukau. Salah satu fenomena yang dikenal wisatawan adalah api biru atau blue fire yang dapat terlihat dalam kondisi tertentu ketika hari masih gelap. Namun, perjalanan ke kawasan ini membutuhkan persiapan fisik dan perhatian terhadap kondisi keselamatan karena aktivitas vulkanik serta gas di sekitar kawah dapat berbahaya. Jadi, bagi Kulapahari, pengunjung perlu mengikuti aturan petugas dan informasi resmi sebelum melakukan pendakian. Dan juga kawah Ijen ini memperlihatkan keunikan alam Indonesia yang luar biasa sekaligus mengingatkan kita untuk mengutamakan keselamatan saat berwisata. Itulah info wisata daerah Indonesia, kawah Ijen Pesona Alam Jawa Timur.

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Baik, pemanfaatan potensi kekayaan alam di Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai provinsi terluas di Indonesia, Kalteng memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor strategis. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, mengatakan program pembangunan di Kalimantan Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan kekayaan alam daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Selain pemanfaatan sumber daya alam, Juni juga menilai pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya jalur kereta api, memiliki peran penting bagi masa depan Kalimantan Tengah. Meskipun rencana pembangunan kereta api telah direncanakan sebelumnya, realisasinya hingga kini dinilai belum berjalan efektif sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut. Demikian berita mahalau yang dapat kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa berita mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat Hanjau akan bersekolah kelapa hari. Supaya indah dengangku Roy, Hanjau Wutuh, dan Kia tegak kawalku.
1: Fatma, anda tuh jangan mengawali aktivitas sekolah apa hari.
0: Iyo, narek kabar tuh Fatma.
1: Alhamdulillah sehat Kak Roy. En Kak Roy napa?
0: Sehat Kia, bahalap Kia. En Fatma, jadi kuman kah anda tuh? Hanjau Wutuh.
1: Hanjau Wutuh, hindai pangkala awi aku tuh tipe ulu jijat tau kuman Hanjau.
0: Oh iyo.
1: Jijat tau kuman sungsung.
0: Langsung PH kena gitu lah.
1: Iya.
0: Oh, iya. Handak kumanara itu rencana Hanjai Wutu?
1: Ampia mangat jikua-kua pang lah tau soto pang.
0: Soto lah.
1: Mangat, iyo. Waduh.

0: Iya, tapi iya. Ampi itu hanya itu warna kuning nyengit oranye. Lebih ke kuning kuning ke oren-orenan gue tadi kan. Tapi aman aku nampak ya status kawal kunalah Fatma lah bara status WhatsApp TG pahari kukia jemelai kak kuru neka lewu-lewu kue male teh puna anda wate puna sama uras kuning agak ke kuning-kuningan ku tetekan
1: berarti hampir menyeluruh lah kak
0: hampir
1: lah
0: menyeluruh. Hampir menyeluruh tapi pasan jewu tuh amun aku nempaya status pahari ku hindai jemelai kurun itu ya kuning melai kurun kan nih
1: dia lah
0: iyo eka itah tuh ampi itu pindahan bara kue-kue ku tekan
1: iya ta, ta imbit reward ta mungkin hera lah
0: tahu jadi ta imbit reward ku tekan jadi akan kulah pahari tuh sabar-sabarilah dengan kondisi itah tuh jika kutuh jika anak lo nampi hindai jara bencana itulah amun kulapa hari ji mungkin nempayah tege kebakaran tege kue-kue kan mungkin tau menghubungi nomor-nomor darurat he itu tuh ngomong-ngomong nomor darurat teh pe ikut teh tawam deh nomor-nomor darurat ji melai kontak handphone mu tepe
1: ji pasti ala ji tau ji itah menghubunga khusus iyo. Masyarakat melai Kalimantan Tengah teh tau menghubungi nomor 112 lah jadi ini kan nomor layanan darurat terpadu untuk berbagai keadaan darurat
0: IJJ2 RP lah
1: iya IJJ2 dengan nomor 110
0: IJJ0 nya kan RP
1: jadi ada layanan kepolisian untuk melaporkan tindakan kejahatan atau gangguan keamanan
0: oh berarti amun kare kebakaran kare kecelakaan teh IJJ2
1: iya IJ amun layanan iya IJJ2 amun TG tindakan kejahatan IJJ0
0: oh IJJ0 kutelah oke. Tapi amun ngomong-ngomong terkait layanan darurat TP kepuji dia menghubungi Ewen TP kan ada itu berita-berita kare Ewen laku dohop kare tisin aja tau lapas lah nyuhu kare damkar rumah bate kare TG Handipe melihuma nampon IJJ2 itu ya ikau puji dia
1: amun aku jujur dia puji lah dia puji ji dinun kila kejahatan NTG kebakaran nareka ji tahu itah nelpon damkar nala ataupun polisi ji puji aku tapi tetangga aku ji puji
0: nare itu
1: NTG hadipe melehuma apa
0: oh, hadipe lah yo
1: jadi ieu teh nelpon damkar awi ieu ji bahanyi pan lah anu hadipe nare nah ji kila anu nang hadipe sawah nare nah kak roy hadipe nare iyo panganen iyo jadi hai, uang ujun pelapon.
0: Ukui.
1: Nah, iya
0: jangan-jangan tetangga minta jitame berita.
1: Bisa jadi lah, bisa jadi. Awi berita jadi tahi.
0: Jadi tahi lah,
1: iyo. Jadi tanggelem day ampil. Makanya aku aja puji, cuman tetangga aku.
0: Iyo.
1: Puji. Amun ke arahin bang?
0: Amun aku teh dia puji kia pe. Tapi huma jimelai silang kuna puji menghubung damkar awi. Melai baun humai kaitnya TG pohon jirapuh ku tetepe.
1: Oh, hendak tumbang nak kah?
0: Iya, pohon jadi bakas ku tetekan.
1: Oh, jadi bakas, iya.
0: Jadi bakas, jadi agak hai pohon nanti pohon rambutan ku tetekan.
1: NTG rambutan nak kah?
0: Jadi lepah dah.
1: Oh, jadi lepah.
0: Awi jepekan musim mana.
1: Oh, bikin
0: padahal
1: musim
0: pas mana. Amun musim jadi musim rambutan itu kan kue rambutan nanti anta lagi kan.
1: Iya.
0: Pama iko behijau teh jadi manis dah yang
1: iya.
0: Tapi jadi bakas nah, jadi rapuh nah. Jadi mikeh kare andau hujan. Dan bahasa TG kare reward kan paksa Ewen teh menelpon anu teh damkar teh akan memotong atau menyinso kayu-kayu teh kayu-kayu ji lapuk teh karawi kan bahaya kan namun dia itah motong teh kan tahu berderep nare tumbang
1: kia dan kia mengganggu aktivitas warga-warga sekitar kia lah pasti ah
0: misek ku hindai NJT teh bayar kah sepuna nah dia bayar pak tapi awi itah menghubung Ewen jamangatna Ewen kan dia berlaku tapi kan itah kan awi jamangat kan itah nengai seikhlasnya aku tetekan pama Ewen jalaku aku tetekan
1: nengak wadai kami hub kalah tau kia iya
0: wadai karena tengah bahte anu ongkos jalanan tengah kia itah kan jamangat kia kan
1: itah meskipun pasti harus peka kia kak lah
0: iya meskipun Ewen jadi karena bayar tapi kan itah kan awi jamangat kan ayu ih jameni awi itah ikhlas kia menengah kan kutekan akan kulapa hari kia mungkin jite lah kontak darurat IJJ2 apalah hendak apalah
1: iya
0: IJJ2
1: dengan montege kejahatan lah
0: iya
1: tahu itah nelpon IJJ 0.
0: IJJ 0.
1: Kita akan ke polisian.
0: Iya, jadi amun aku nampayahna IJJ 2 J kuam tunah puna bara anu

0: para pemerintah kota.
1: Mm-hmm.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya menyediakan layanan jitu. Jadi akan kulapahari amun TGJ darurat sama kilau kebakaran bahte kia darurat medis atau narai kutekan kecelakaan teh tahu hapan layanan 24 jam gratis dan kia kuan event tuh bebas pulsa pe. Bebas pulsa.
1: Iya, iya bagi keluarga aja jatun pulsa tahu nelpon lah kak.
0: Iya, jadi akan kulapa hari Ella menunggu kejadian di Jabahalap haru mencari nomor darurat lah jadi itah teh tahu menghafalkan IJ due kia. Tapi amun ikau puji lah pe amun payah hulu kecelakaan kutetekan.
1: Aduh puji aku metu teh anak anu Nanjung panglah Bara Palangka ke Tangkiling.
0: Tapi kisah teh pe.
1: Jite nah kan Ike kan anu mela jalan lah kak Roy lah. Buli teh tukep maghrib, cuman barak kejo teh jadi tempat ya teh narai kau nike jirami-rami nalah kare mobil kare motor na anu jadi kilo antri na kono macet na sekali ala Ike melewat pinggir teh tahu lah Ike bawa motor lewat pinggir lah kuan bapak-bapak na hati-hati mbak kuah di sini ada kecelakaan punya nempaya langsung ya aku anu teh lah korban teh milai pinggir teh lah puna masih iya aku naka nempayahan naka lah cuman kenam pindahnya arah gin narena nah
0: kecelakaan lah
1: kecelakaan dia tahu itah nebak ya kalau nah tege jiki lawa narena nah iya nah kan awi kelajuan bermotor naka nah ikena kan barehete lah nempayah awi kelajuan bermotor nah jadi ba anu ai kena kuanuna begamatan nih hindai bermotor barehete nah
0: lalu laju lah. Oke, berarti ikau teh tapi kau tendil lah pas mun teh kecelakaan tapi atau ikau lewat.
1: Sejujurnya warga termasuk warga plus 62 itu adalah sejujurnya kepo
0: pangah
1: iyo tengkuluk tuh pina kilau anu narai teh narai teh kepo cuman kan tegein jaga polisi lah kak lah dilarang untuk menumpuk ya warga-warga hete nah jadi terus mbak kuah aku teh jadi tahu lah itah iya ike melihat hete jadi nampaknya sekilas sih.
0: Iya. Aku teh pe amun tege kareuluh kecelakaan kalau aku ditekan puna bara bihin nih aku teh. Sepuna teh kepo pasti.
1: Iya.
0: Cuman aku teh dia hakun langsung tende aku teh sama kalau uluh kan begerumun aku tekan.
1: Iya.
0: Tege amun kumpayah uluh anu kan amun jadi rami aku tekan mbah teh jadi tege polisi oh berarti tuh aman nih meskipun tege kecelakaan.
1: Iya.
0: Kecuali amun tege kondisi-kondisi tertentu amun tege uluh kecelakaan aku tekan jatuh ti uluh beje mendohop.
1: Haruh itah.
0: Contoh sama kilau milai lampu merah aku tekan. Ibu-ibu menjatuh aku tekan. Jatuh ti uluh mendohop he. Jadi teh bahasa aku teh turun tangan teh mendohop awi yang jatun ti ulu mendohop teh kan masih ya aku tadi
1: awi nare teh kak awi ibu-ibu na kan tahu anu teh lewat
0: tai langsung sen kiri anu belok anu teh pang jadi teh kan nabrak uluh baraliku pas lampu merah aku teh jadi rami ewan bekelahi aku tadi kan aku kan anu biar jalanan teh jam macet iku teh
1: iya jadi cepat tangkap langsung lah menolong alah
0: iya jadi manu menyimpun motor ewan teh mangat dia macet kutetekan. Tapi amun layanan darurat tetep tega dia ikau ji bujur-bujur kontak ji ikau hafal selain bara nomor mutekan nomor kare pahari nomor kare kawalan mukan kan biasa teh kan amun tege keadaan-keadaan darurat teh kan misalkan amit-amit tulah ikau kare mogok mele jalanan jak tawa kare narai-narai kutetekan tapi kau jak imit HP. Tapi kau teh ingat tuh nomor nomor ewe kutetekan tege dia ikau nomor
1: amun aku ji pasti ya pertama lamun aku dalam keadaan darurat lah kak ji pasti aku harus menghapal nomor salah satu keluarga aku tau kakakku en tau acilku tau kia
0: tapi gitu tege dia ikau nyem hafal nomor EWNT.
1: Induku pang sejujurnya induku lah jeung hafal iyo hafal induku tapi ji rancak ji nelponku na kakakku hafal ki aku nomor kakakku tenang. Tapi iya, misalkan EWN urasa dia tahu dihubungi lah dalam situasi darurat paksa iya aku menelpon ke nomor IJ IJ 0 layanan kepolisian.
0: Iya, berarti kita ikut teh arek paharim je tahu menhop ku teh.
1: Tahu. Iya, iya. Arek.
0: Ngomong-ngomong terkait layanan darurat atau nape? Mm-hmm. Aku tuh nah haru ingat mm-hmm. awi melai RRI male nya TG acara teh Halo RRI. Mm-hmm. Mungkin ikut teh ja paham narai Halo RRI itu kayak kan?
1: Iya, anak magang tuh Kak.
0: Iya, jadi kare, mungkin Halo RRI itu akan kulapa hari kia di Jatawa program Halo RRI melai Halo RRI melai Pro IJ. TTG program akan menampung keluhan masyarakat. Misal ikau TTG keluhan mute jalan. Jalanan tuh rusak, kutetekan. Jalanan tuh bolong kan, puji tekan jalanan melai Bukit Keminting teh di Begetu tekan.
1: Oh, iya yo tawangku. Nah. Jadi warga tahu menghubungi ke Halo RRI.
0: Iyo, Halo iyo. RRI. Jadi amun kau menghubung Halo RRI teh TG penyiar di menampung setiap keluhan masyarakat, berarti penyiar Hindai JTT berkomunikasi dengan pihak J terkait kutetekan. Oh. Misalkan bara pihak PUPR, JT ewen J narara meneruskan entah JT jalanan rusak, entah teh lampu J babelep kutetekan, entah narai-narai kutetekan. Pokoknya semua keluhan teh tahu menghubung Halo RRI. Hey, Halo RRI itu bara Pro IJ lah. Aku teh awi jemining radio, kia kan awi aku cara mending radio RRI. Jadi akan kulah pahari itu Halo RRI itu setiap pokoknya setiap Senin sampai Jumat kutetekan. Dan jamate bara jam jalatien. Hei itu mulai itu Halo RRI TG.
1: Jadi lah mungkin TG nda jadi TG ano warga ataupun masyarakat di menghubungi lah.
0: Jadi akan kulah pahari jem mungkin TG keluhan masalah dengan informasi terkait fasilitas sosial mungkin kan mungkin TG fasilitas di dia memadai atau fasilitas umum di sekitar kulah pahari serta mungkin pelayanan publik itu tahu menghubungkan ke Halo RRI tahu melalui telepon 05 telu jahawen telu 2 IJ uju tien atau WhatsApp 0 hanya IJ 52 0 telu IJ 2 telu te nomor WhatsApp.
1: Jadi lah, aku lah
0: Halo RRI itu TG tagline ya apa? Suara Anda aksi kami.
1: Jadi RRI itu dia sebagai penyiari lah tapi iya teh membantu masyarakat kia.
0: Iyo, kutek nah jadi akan kulapa hari jadi mungkin perlu memahami lah bahwa nomor-nomor darurat NJTIJJ2, IJJ0 atau Halo RRI itu bukan akan iseng-iseng kutek lah.
1: Iya
0: sampai iseng-iseng.
1: Di TG aja jahil lah aja pasti ya. Iya,
0: elah ji cuman menelpon cuman sekedar mencoba say hi elah.
1: Iya, say.
0: Jadi akan kulapa hari harus menggunakan layanan jitu tuh ketika memang bujur-bujur membutuhkan pertolongan darurat kutetekan atau saat menghubung petugas elak sampai itah tuh menginformasikan informasi dijak jelas atau hoax woy elak seperti mungkin keadaan jejak sesuai dengan realita nah.
1: Iya bujur. Jadi pasti kita harus tahu menghafal kialah nomor kepolisian, damkar. Siapa tahu kita kan dia ketahuan lah situasi kita teh kenampi andau tuh en haleme jadi TG bencana en naraikah. Jadi pasti kita tahu harus menghafal nomor-nomor penting hello Kak lah.
0: Iya, jadi amun TG kari kebakaran amun TG kula pahari pahari ATG ji narara mungkin masih kabut asap tuh kan.
1: Iya pasti
0: mungkin TG ji kana ispa kutetekan
1: mungkin ada yang pialah.
0: Iya mungkin hendak imbit ambulan kutetekan tahu apaan IJJ 2 kutetekan atau IJJ 0 mentege tindakan-tindakan kriminal
1: atau tahu kia KA nomor 119 lah layanan kegawat daruratan medis.
0: Oh, itu medis lah.
1: Iya.
0: Oh, sepunate IJJ 2 itu mencakup universal, tapi akan lebih anu hindai, lebih narara, lebih spesifik sama kilau tindakan kriminal teh IJJ 0, amun medis teh IJJ tien, gitu kan?
1: Iya, wujur.
0: Tapi nah aku nah tege mapayah kia baca berita IJJ 2 tuh jadi menangani berbagai macam keluhan, ratusan keluhan. Pas nyelu 2025 dan kia jitu tuh jim merasa masyarakat tuh awi jitu tuh event tuh merasa terbantu uras dengan layanan darurat jitu pe awi buhen awi kan kau bayangi TG uluh ji jatau blu atisin nah wah menelpon jeje due dan ke event tuh cepet tanggap pe
1: iyalah
0: iyo cepet tanggap jadi makanya masyarakat tuh uras terbantu tetekan
1: iyo pasti
0: tapi yang menikah rencana tuh pe amun TG kejadian-kejadian sesuatu Nara itu kemungkinan ikau tuh tahu menghubungi event tuh pe.
1: Jadi pasti anu lah awi melai Eka Itah nala Kalimantan tuh kan masih karhutla lah kebakaran. Mungkin aku jaga-jaga lah Kak Lara, Kak Rayla jaga-jaga akan menghubungi nomor 113 layanan pemadam kebakaran.
0: Oh, JJTelu lah. Oh, berarti JJTelu teh kan pemadam kebakaran.
1: Pemadam kebakaran.
0: Oh, yo.
1: Awi jaga-jaga kia kalau mikir huma ita, kan huma tetangga, en kabun ita kah ya kalau jadi ta langsung ih nelpon JJTelu.
0: Oh, berarti ewen damkar uras teh lah.
1: Ewen damkar langsung.
0: Aku na rencana aku na mun aku kare mogok anu kan mogok bila jalan teh kan.
1: Lapan awe nak nomor juk we.
0: Tahu JJTelu teh kalau. Awi kan aku teh kan rancak pe, rancak. En bensin ku lepah lah. En oli ku jamingat beganti. En mogok mele jalan lah. Kan bahali ku teh kan paksa mendorong ku teh kan en betarik.
1: Memang lah layanan JJTelu tuh tahu menyelesaikan permasalahan lah. Dari berbagai macam lah, tahu kilau tisin ja tahu balua, mogok motor iya kia, mun misalkan itah anu lakala tengah malam nah kon uluh nah jatun uluh kiri kanan paksa itah menelpon jite mun keluarga itah jatuh hubungi
0: urasa. Era itu pesan-pesan mau akan kulapa hari itu pe.
1: Ji pasti akan kulapa hari lah jaga-jaga lah awi kan andau tuh kan memang karhutla tuh masih beberapa hari itu memang parah nyangit lah Asep Pate memang harus bagi masyarakat daerah Ekangkula tetap gunakan masker, minum vitamin, jaga kesehatan dan era tahi-tahi meneluaran rumah.
0: Iya.
1: Kita kena ispa.
0: Iya. Jadi sehat-sehat ya kan uras kulapa hari dan kia memanfaatkan layanan darurat tuh dengan sebaik mungkin lah ya sampai jitu tuh menjadi narara suatu keisangan akan kulap hari
1: menelpon ela. Aku mikir tege je iseng nakal.
0: Ela sampai katakan pama ketun jomblo ibarat ela sampai ketun menelpon akan mengawal ketun lah.
1: Oh iya anak curhatna mungkin.
0: Ela beken anu ate beken ranah jadi
1: nah. Beken ranah bujur kia menhandak anu lah nelpon kawan nih.
0: Iyo. Ayo pe kalau aku tepe lah aku tuh hendak ngau kia apa kini aku tapi
1: iya anda tuh lah kulapa hari sampai bertemu warung ure ita selanjutnya lah dia terasa apa kak lah jadi hampir setengah jam ita ngobrol lah
0: yoi
1: ano kak Roy nampi anak belanja ndak ya kan warung ita
0: iya lah yo takan terima kasih pe lah
1: oke sampai sini dulu lah obrolan kita sampai jumpa warung ure selanjutnya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas, ingat rumus 2L, legal izinnya, logis untungnya.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita aja kau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken para RRI tuna. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Berita Wahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya Dina Maulidah mengapresiasi dukungan dan juga perhatian pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada kafilah yang akan mengikuti Festival Seni Qasida atau PSQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada 14 hingga 16 Oktober 2026 di Kapuas. Dina juga menjabat Wakil Ketua DPD Laski Nusantara Jaya Murung Raya mengatakan, dukungan pemerintah daerah menjadi motivasi untuk mengembangkan seni budaya Islami di Murung Raya. Dina optimis dukungan terhadap Laski akan semakin meningkat, terutama setelah terbentuknya 5 Dewan Pimpinan Kecamatan DPK Laski sebagai basis pembinaan seni kebudayaan dan keagamaan. Ia berharap seni budaya Islami semakin dikenal dan dicintai generasi muda, serta memperoleh pembinaan dan juga dukungan anggaran yang setara dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Menghadapi berbagai ajang mendatang termasuk festival tingkat nasional di Kabupaten Bandung pada 2 hingga 6 November 2026, Dina berpesan agar seluruh peserta dan pendamping menjaga sikap santun serta akhlakul karimah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, kesehatan dan semangat kebersamaan karena seluruh kafilah membawa nama baik Kabupaten Murung Raya. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya Raya, edisi siaran hari Rabu 14 Oktober 2026, 95,1 FM. Saatnya Anissa Umami nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, kloba hari di hari Rabu kali ini kita sudah beranjak di pukul 10 lebih 8 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kota kamu yang selama ini kita kenal dengan kota cantik? Apakah hari ini sudah jauh lebih baik? Cukup sedih karena belum bisa dikatakan baik. Hari ini kita bangun tidur langsung menjumpai dengan kuningnya kota cantik kita, yang dimana ini cukup membuat kita sedih dan tentu tidak hanya sedikit mengganggu, tapi sangat menjadi kendala untuk aktivitas keseharian kita. So, kelapa hari tetap stay safe, gunakan masker double dan juga inhaler yang bisa membantu untuk meringankan hidung kita bernafas gitu ya. Jadi yang utama juga tetap memakan makanan yang bergizi sebagai bentuk upaya untuk kita tetap menjaga kesehatan kita di kondisi udara yang kita tahu bersama ini. Dan tentunya kelapa hari kami masih akan memberikan informasi terkait karhutla untuk kamu dan juga fasilitas-fasilitas yang bisa kamu nikmati dari kota cantik Palangkaraya di pukul 10 waktu Indonesia.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Masih bareng Anissa Umami di pukul 10.22 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji, kita akan ngasih kamu informasi kembali seputar Karhutla ini ya. Sampai gugup nih ya, Umami ngomongin Karhutla mulu. Nah, tapi kali ini ada informasi penting untuk kamu yang harus kita ketahuin juga sebagai masyarakat dari Kota Cantik Palangkaraya. Bapak Wali Kota kita, Bapak Fairit Naparin, sekarang tuh sudah meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Jalan Merdeka, Cilikriwut, Lingkar Luar, Mahir Mahir, kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangkaraya. Hal ini tuh dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal, sekaligus menyemangati para petugas yang berjibaku langsung untuk memadamkan kobaran api di lapangan. Pak Fairit tuh juga bilang kalau penanganan karhutla di lahan gambut ini tuh perlu strategi yang komprehensif. Ada prioritas utama dari Pemkot saat ini tuh adalah menyekat pergerakan api agar tidak mendekati kawasan pemukiman warga serta menyiagakan layanan kesehatannya. Nah, ini tuh juga direspon ya sama Pak Fairit ketika ada seseorang wartawan yang menanyakan penanganan udara sekarang apakah masih menggunakan helikopter waterbombing. Nah, Bapak Fairit tuh bilang kalau operasional helikopter terhambat karena pekatnya kabut asap yang dimana ini juga mengganggu jarak pandang penerbangan. Oleh karena itu sekarang strategi yang diutamakan adalah penanganan difokuskan penuh pada tim pemukul di jalur darat. Oleh karena itu teman-teman, kita sama-sama support, kita sama-sama dukung, kita samakan doa bersama-sama supaya teman-teman yang memang berkenaan langsung di lapangan dengan tujuan memadamkan karhutla ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali ke keluarganya dengan selamat. Dan tentunya pula hari kami masih akan menemani kamu bersama dengan informasi lainnya juga. Stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya.

0: Fabian, Fabian, Fabian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Dari Palangkaraya untuk kamu, Suara Budaya Palangkaraya kembali menginformasikan dari Kota Cantik untuk Provinsi Kalimantan Tengah kita. Kalau tadi kita ngobrolin tentang karhutla dan juga upaya Pemkot untuk masyarakat Kota Cantik Palangkaraya, kali ini ada informasi dari Provinsi Kalimantan Tengah, ya, di mana Gubernur Kalimantan Tengah kita, Bapak Haji Agus Syahr Sabran, memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pembangunan sumur bor di berbagai kabupaten dan kota. Sumur bor ini tentu dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman karhutla, sekaligus membantu menyiapkan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Hingga di tanggal 11 Oktober 2026 kemarin, sudah dilakukan distribusi air bersih yang sudah mencapai lebih dari 9,1 juta liter. Pemprov Kalimantan Tengah juga menindaklanjuti kebutuhan pembangunan sumur bor di sekitar 15 lokasi, terutama di kawasan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, sebagai bagian dari upaya menghadapi karhutla dan dampak kemarau yang panjang. Stay tune bareng kita Gula Bahari, kami akan masih melanjutkan informasi terkait karhutla untuk kamu.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi, hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Ya, Globari Berita Balau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah optimis realisasi pajak sarang burung walet pada 2026 ini bisa dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjanjikan bagi Kota Waringin Timur. Meski secara umum sektor ini disebutkan sedang lesu lantaran harganya anjlok sejak beberapa tahun terakhir. Namun dari sisi kontribusinya terhadap PAD masih cukup baik. Pada tahun 2025 lalu target pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar Rp250 juta. Target tersebut bisa dicapai dengan baik sehingga target di tahun 2026 dinaikkan meski tidak signifikan, yakni mencapai Rp260 juta. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menarik minat pengusaha walet membayar pajak. Pemerintah daerah membuat kebijakan menurunkan tarif pajak sarang walet dari 10% menjadi 5%. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu. Anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.
3: Ekonomi kreatif bukan sekedar ikutan tren atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
6: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu bareng dengan edisi siaran siang hari ini. Tentunya Teras UMKM kembali menemani kamu di pukul 11 waktu Indonesia Barat. So, global hari di hari ini pun Nisa tidak sendirian, karena sudah hadir bersama dengan pelaku UMKM yang juga akan berbagi cerita unik di hari ini ya. Tentunya sudah bisa kamu saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Pro 4 RRI Palangkaraya, dan juga TikTok kita Pro 4 RRI Palangkaraya. Di hari ini Nisa sudah bersama dengan Kak Widya Anggrai deh, selaku owner dari Warung Kebyok Mbak Wid, yang selama ini mungkin kita makan di warungnya. Hari ini kita akan ngobrol bareng ownernya langsung. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
6: Wow, selama ini kita bertanya-tanya Mbak Whitney yang mana sih? Akhirnya kita akhirnya kita udah ketemu langsung sama Mbak Whitney.
7: Senang sekali.
6: Gimana kabarnya hari ini Mbak Whitney?
7: Ya, baik.
6: Dibaik-baikin aja ya. Dibaik-baikin, walau Palangkaraya iya, kayaknya semakin hari semakin kuning.
7: Iya,
6: aduh,
7: bener.
6: Sedih.
7: Gak
6: ya
7: apa-apa, filter.
6: Filter kamera aja tuh, kayak kamera, filter Instagram iya. Ya belakangan ini lagi sibuk apa nih Mbak Wit, selain as owner dari Warung Kebyok?
7: Iya. Memang sih kehidupanku ini sebenarnya sibuk kan bener lebih banyak ke Kebyok sebenarnya gitu. Cuman ya sambil ngurus keluarga juga. Jadi tetap ke Kebyok gak lupa juga sama keluarga.
6: Gen Z sekarang bilang work balance. Work balance banget. Oke, Mbak Wit, sebelum kita lanjut ke obrolan, kita kenalan dulu dong. Sama bareng dengan warung Gebyok Mbak Wit ini tuh sebenarnya apa sih, Mbak?
7: Nah, buat yang belum pernah nih ke situ, mau kenalin ya. Untuk yang udah pernah ke situ supaya lebih kenal lagi. Asik. Iya kan gitu. Jadi kami tuh kalau warung Gebyok Mbak Wit tuh kami jualan nih yang hitsnya. Itu nasi sedap. Nasi sedap ayam, ada nasi sedap lajang, ada nasi sedap telur, kemudian ada nasi pedas ya. Terus yang belum tahu atau yang udah pernah mungkin harus tahu juga nih slogannya. Slogannya nih, slogannya warung Gebyok Mbak Wit, sekali nyicip mesti balik. Jadi buat yang udah pernah mungkin ke situ, ya harapannya pasti balik-balik terus gitu.
6: Tapi seru juga sih, tapi dari slogannya tadi memang bener ya.
7: Bener ya?
6: Sekali nyoba kita langsung balik lagi.
7: Oh iya, berarti kakaknya udah pernah nih.
6: Betul. Ada the most favorite dari Gebyok ini yang kayaknya bikin kita semua jadi balik lagi. Kalau Nisa pribadi tuh cinta banget sama sate kulitnya.
7: Enak
6: banget. Ada yang jumbo.
7: Benar, yang jumbo udah coba belum?
6: Sudah banget dong. Ya itu bumbunya juara banget teman-teman. Aduh,
7: mantap ya.
6: Kita review hari ini.
7: Ayo buat yang belum nyoba cobain.
6: Tapi awalnya kenapa nih Mbak Wit memilih untuk membuka sebuah usaha dengan inovasi yang cenderung kedaerahan? Iya. Kalau kita lihat mungkin lokasi dari warung makan Gebyok Mbak Wit ini tuh bernuansa Jawa. Iya. Awalnya kenapa sih? Mungkin kalau kita lihat kan sekarang banyak era modern dengan inovasi makanan yang anak muda banget. Stylenya mungkin rada ke negara-negara samping gitu. Kenapa Mbak Wit memilih untuk kita harus ke memilih kedaerahan ini untuk dijadikan di usahanya?
7: Sebenarnya gini sih, dari kami dari kami memilih nama aja tuh udah Gebyok gitu. Ya Gebyok tuh dia tuh gambarannya kayak ini rumah tradisional Jawa. Nah, kalau kita lihat kayak ukiran-ukiran itu tuh apa sih efeknya, kita lihat ukiran-ukiran kayak gitu tuh kayak kasih rasa nyaman kan. Nyaman, tenang gitu. Nah gitu sih harapan kami ke pelanggan, mereka makan tuh dengan rasa yang enak, nyaman, tenang gitu, sejuk gitu kan. Kalau daerah Jawa tuh kesannya kayak sejuk ya. Apalagi kalau di daerah Jawa tuh kita sering lihat tempat makan itu dia di daerah sawah. Nah kalau di sini nggak bisa diwujudin nih daerah sawah gitu ya. Jadi kami ambil dari Gebyoknya aja. Oh kayaknya gimana sih kita bisa memberikan rasa yang sejuknya di sana itu loh, kesini gitu.
6: Karena biasanya identik dengan pondokan-pondokan juga.
7: Bener,
6: ya.
7: Ya itulah kami mau memberikan rasa itu.
6: Bahkan sedetail dekorasi ukiran gerbang masuk ya.
7: Iya benar. Jadi saat orang udah, wah ini nih Gebyok gitu, tahu dari ukirannya tahu. Saat masuk tuh udah kayak ngebawa rasa, oh santai ya, sejuk ya, tenang ya. Karena kalau kita makan dengan suasana yang seperti itu, ya pasti kita makannya dengan, oh enak nih ternyata nih makanannya. Jadi kita bukan cuma nyaji rasa ya gitu, kita nyajiin juga rasa yang nyaman saat makan gitu.
6: Tapi benar banget Kulapa Hari, kamu harus nyobain juga karena benar banget kata Mbak Wit tadi, selain kita kadang tuh juga menilai makanannya ya, bener. Tapi kita menikmatinya tuh harus dengan tempat yang enak juga nih teman-teman. Dari warung Gebyok ini juga tuh sudah imbang kemarin guys, ada hijau-hijaunya yang benar banyak sekali gitu, hiasannya yang juga melimpah sekali gitu. Tapi apakah ini berawal dari berangkat pengalaman sendiri nih Kak? Akhirnya, oh kita harus memperhatikan hal-hal kecil gitu.
7: Enggak juga sih, sebenarnya kayak gini. Buat Gebyoknya sebenarnya awalnya sih dari aku berhenti kerja ya. Karena sebenarnya gini, fokusnya kayaknya aku kerja kantoran nih. Kasihan ya anakku, jarang ku kasih makan yang aku masakin gitu. Jadi ya kami berusaha, kayak berpikir kita buka usaha aja kali, apa ya gitu. Usahanya apa nih yang bisa menjangkau masyarakat luas dan yang enak lah kita buka untuk di Kota Palangkaraya ya gitu. Kita lihat pasarannya juga gitu. Oh ternyata kalau kuliner kayaknya mudah masuk nih. Betul. Di masyarakat kita gitu. Ya udah, kami buat kuliner aja gitu, sekalian aku tetap bisa menyajikan untuk anakku dan suamiku. Ah, yeah.
6: Berawal dari sebuah resep yang bisa disajikan di hangatnya rumah gitu ya.
7: Iya benar. Iya. Kita sajikan buat masyarakat luas, ternyata nah, diterima gitu.
6: Isik, luar biasa. Berarti ada trial errornya juga nih Kak sebelum.
7: Bener.
6: Berapa lama kira-kira Kak sampai akhirnya sudah fix untuk membuka usaha ID?
7: Sekitar 1 bulanan sih ya. Untuk trial error makanan ya. Itu kami coba benar-benar kayak ayam misalnya. Itu kami coba benar-benar, ini pas gak ya tekstur lembutnya di mulut masyarakat Kalimantan Tengah ini gitu. Iya. Terus untuk rasa juga, walaupun kami memang agak ke Jawa tradisionalnya, cuman kami tetap sesuaikan dengan lidahnya kita orang sini gitu.
6: Betul.
7: Jadi itu tetap masuk gitu lah, walaupun ya suasananya Jawa.
6: Iya gitu. Jadi kalau ada yang berpikir kayak di sana makanannya cenderung manis, oh tidak guys. Yeah. Ini ketahuan banget fans beratnya. tapi benar banget sih, berarti ada penyesuaian dengan selera masyarakat sini juga.
7: Bener.
6: Tapi cukup kesulitan gak tuh awalnya Kak menyesuaikan, mungkin makanan di sini agak cenderung pedas, asam dan lain-lain?
7: Enggak sih ya, karena ya ada itu tadi dari trial error kan. Aku sendiri tuh orang sini aslinya gitu. Jadi aku ya, oh kayaknya ini pas deh di lidahnya orang sini gitu. Dan bukan cuma aku aja yang nyoba, ada suamiku, ada anakku, tanteku, kakakku, suruh nyoba semua nih, coba dulu ya gitu.
6: Setelah
7: yakin gitu, udah oh oke nih oke gitu, baru kita keluarkan gitu.
6: Tuh, berarti trial errornya ini juga teman-teman bukan berdasarkan perspektif sendiri gitu.
7: Betul.
6: Ya, tapi sudah trial error bareng orang sekitar.
7: Iya, bener banget.
6: Tapi cukup ini gak sih Kak awalnya ngerasa ragu juga gak sih membawa inovasi yang mungkin karena daerah ya tadi ya, memperkenalkan kembali budaya.
7: Iya.
6: Apalagi tadi Kakak cerita aslinya orang sini. Nah,
7: belajar dulu nih.
6: Ada
7: belajar budaya
6: juga,
7: Jawanya dulu nih. Gitu.
6: Awalnya struggle nggak tuh Kak?
7: Struggle tuh nggak terlalu sih ya, karena sebenarnya ya itu tadi kalau kita mau belajar ya pasti bisa aja gitu kan. Gitu. Nggak sulit juga karena tanteku juga orangnya kejawa-jawaan. Jadi aku untuk kayak konsul tanya gitu, tante ini gimana ya menurut tante gitu. Jadi ada peran tanteku lah di sini gitu. Yang ikut untuk kayak ini kayaknya kalau makanan Jawa tuh harusnya gini loh Wit gitu. Jadi belajar aja sih sebenarnya gitu.
6: Ada
7: kecil-kecil
6: kerjasama.
7: Dipelajari.
6: Gitu. Keren sekali. Ada kerja sama tim dalamnya teman-teman.
7: Iya,
6: ya.
7: Kalau nggak ada kerja sama tim ya sulit.
6: Nah, kalau dari Warung Gebyok ini tuh udah dari tahun berapa Kak?
7: Warung Gebyok nih sebenarnya udah 1 tahun ini sih berjalannya. Kami itu mulai buka tuh di September
6: 2025?
7: Yes, benar.
6: Baru ulang tahun sekali nih tahun kemarin.
7: Iya benar, makanya mampir dong. Kami lagi ada promo ulang tahun.
6: Kurang apa coba kita ya?
7: Kurang apa coba.
6: Tapi dalam waktu 1 tahun ini ada gak sih Kak yang jadi tantangan terbesar juga? Karena kalau kata orang kan untuk merintis sebuah usaha tuh gak mudah gitu.
7: Bener.
6: Apalagi katanya yang masih memulai dari awal. Nah, kalau versi kakek sendiri nih
7: tantangannya, karena satu, aku belum pernah buka usaha apapun. Iya. Aku tuh belum pernah gitu. Jadi ya otomatis aku belajar gimana cara kita modal yang kita pakai itu kita putar lagi gitu. Gimana caranya kita memisahkan dari keuangan pribadi kita gitu kan. Gimana caranya kita ngatur tim gitu. Karena kan nih real pertama kali aku kayak, aku megang tim nih, aku ada anak-anak yang aku urus lagi gitu.
6: Kalau biasanya mikirnya di rumah aja, sekarang ya, ada 2.
7: Banyak gitu.
6: Jadi banyak gitu ya yang dipikirin.
7: Tapi seru, sejauh ini sih seru ya gitu perjalanannya gitu. Di kesulitan-kesulitannya kayak berhasil aja sih aku melewati itu gitu.
6: Asik, Alhamdulillah. Tapi selama 1 tahun itu juga ada gak sih Kak yang dari 1 tahun selama berjalan tiba-tiba ada perubahan gitu di pertengahan perjalanannya gitu, atau bahkan ada improve?
7: Ada sih, kan namanya pelanggan nih ya, kadang naik turun gitu, kadang mungkin bulan ini rame, bulan depan enggak gitu. Nah, ya itu tadi improve-nya apa? ya kami kadang menghadirkan sesuatu yang baru.
6: Ah.
7: Gitu, ya, oh ini kayaknya kita menu baru. Apa sih yang nggak ada di sini gitu? Apa sih yang kira-kira orang pengen ngerasain tapi nggak ada di sini? Ya kami coba keluarkan gitu. Jadi ya itu sih improve-nya, kadang kami menyiapkan menu-menu baru yang dar-dar-dar.
6: Tapi fun fact-nya ya guys, ada experience berbeda di warung Gebyok Bawit ini adalah mungkin cara kita memesan makanannya yang bikin kita kayak, wah ini tuh kangen banget dengan vibes di Jawa teman-teman. Serius, kita bisa milih sate-sateannya sendiri, kita bisa refill minumannya sendiri, aduh kapan lagi. Tapi Kak, kalau melihat kondisi sekarang nih, apalagi kita gak bisa tutup mata juga dengan Palangkaraya kita yang dibilang tidak baik-baik saja saat ini, ada dampaknya juga gak sih Kak buat usaha kakak sendiri nih khususnya?
7: Kalau buat usaha aku sih dampaknya besar ya. Menurut aku nih, kenapa besar? Satu, karena orang yang makan di tempat itu otomatis berkurang. Karena kan orang jadi mikir nih, ah makan di luar asapnya kayak gini, mana tambah pekat nih, tambah kuning gitu kan, mata perih. 5 detik aja kita keluar kayaknya mata udah perih gitu.
6: Betul.
7: Kan, apalagi kita sambil makan gitu. Jadi ya mungkin pelanggan ngerasa gak nyaman juga ya untuk makan di tempat gitu. Cuman kan kalau lewat penjualan online memang terus berjalan penjualan online. Tapi ya ini tadi beda ya, kalau kita kayaknya lihat langsung, ih kayaknya satenya menarik nih.
6: Betul.
7: Ih kayaknya makarannya menarik nih. Otomatis jadi lebih banyak yang diambil kan. Kalau online itu kayak kita kayak misalnya ya aku lapar, aku mau makan nasi. Oke, di Gebyok Bawit ada apa? Nasi sedep. Ya udah, dia pesan nasi sedep aja. Karena dia enggak lihat gitu, ada yang lain di situ gitu. Itu sih dampaknya. Sama ini untuk bahan-bahan yang kami jual juga kan otomatis semuanya naik nih. Dan naiknya tuh enggak cuma kayak 10%, 15%, itu enggak, bisa 80 sampai 100% kenaikan, apalagi sayuran ya. Karena kan kita kekeringan.
6: Betul.
7: Nah itu sih dampaknya buat kami.
6: Iya. Tapi sejauh ini bahan baku dari warung Gebyok ini tuh bisa didapatkan di Palangka juga gak sih Kak? Atau memang harus didapatkan beberapa dari luar?
7: Kalau untuk bahan baku kayak sayuran, ayam, ikan dan lain itu bisa dari Palangkaraya. Tapi kalau misalnya kayak untuk bahan sop, kan kami juga ada sop sayur nih. Nah, kami tuh itu tuh ada yang dari luar gitu. Nah, jadi pengirimannya juga terganggu.
6: Betul.
7: Gitu. Itu sih sulitnya.
6: Karena lagi down-down banget nih untuk pengiriman, teman-teman. Gak bisa banget ya, kalian mau lewat mana coba?
7: Iya.
6: Kapal juga gak bisa.
7: Masa harus dijemput ke Banjar dulu ya.
6: Effort juga ya ternyata ya. Tapi nih Kak, sejauh mana nih Kak akhirnya terasa bahwa karhutlah ini juga tuh berdampak untuk usaha kakaknya juga gitu. Karena kan kalau kita lihat karhutlah ini udah 4 bulan belakangan ini gitu.
7: Iya. Parahnya sih yang kerasa banget nih. 1 bulan 2 bulan inilah kerasa banget itu kayak kami lihat, oh kok pelanggan kita agak menurun ya yang makan di tempat ya. Kok pelanggannya agak menurun nih minatnya gitu. Mungkin ya itu tadi apa efek-efek ini ya saat ini gitu.
6: Karena tentu ini sedikit banyaknya pasti berpengaruh ke ekonomi juga gitu.
7: Bener.
6: Kan ya Kak.
7: Jadi kami mutar otak lagi nih. Oke, kita beli bahan ini gimana ya gitu. Tapi kan kita gak mau juga mengurangin apa yang sudah pernah kita sajikan buat orang gitu kan. Gak mau juga kami mengurangin kayak memang bahan itu yang kami pakai ya gak mungkin kami hilangkan gitu.
6: Nah ini dia ada prinsipnya ya teman-teman, tidak akan mengurangi kualitas.
7: Betul banget. Kualitasnya tetap dijaga.
6: Luar biasa. Nah Mbak Wit juga nih, mungkin kita sering juga ngelihat konten-konten dari warung Gebyok Mbak Wit. Kalau kita lihat sama-sama nih sebagai Gen Z ya, kayaknya ada strategi marketing yang sangat dekat dengan Gen Z nih. Awalnya alasannya kenapa tuh Mbak? Karena benar-benar enak banget buat ditonton, benar-benar mudah banget diterima informasinya, bahkan beberapa kali lewat FYP kita gitu.
7: Sebenarnya ini juga atas kerja sama tim ya. Karena kalau aku sendiri itu kan balik gak bisa gitu. Jadi aku emang ya untungnya lah aku punya kakak nih gitu. Punya kakak yang dia ngerti di situ gitu. Oh dia ngerti di marketing gitu. Jadi ya kami sebagai tim, ya kamu pegang nih marketingnya ya gitu. Jadi dia konsepnya semua itu dari kakak aku. Ya.
6: Yeah. Wow.
7: Yes, thank you. Itu artinya ada di situ.
6: Ternyata bersama dengan beliau langsung.
7: Iya.
6: Tapi keren sekali loh kak, maksudnya benar-benar update konsistennya, yes, tuh begitu luar biasa gitu. Apalagi waktu enggak mudah untuk membranding sebuah brand baru ya kak ya. Awalnya cukup susah enggak sih kak untuk memperkenalkan brand Gebyok Mbak Wit ini di masyarakat?
7: Lumayan.
6: Wow, ternyata tidak mudah juga.
7: Iya, tidak mudah. Dari yes, awal buka itu kami kadang pelanggannya cuma 5, cuma 10 paling yeah, banyak gitu. Kayak oke, okay, kontennya berarti dikencangin.
6: Oke, okay, iya, iya.
7: Karena selain dari konten juga kami ya pasti kasih pelayanan yang terbaik ya buat yang datang di situ. Karena tidak memungkiri selain dari konten juga dari mulut ke mulut itu
6: betul,
7: sangat berpengaruh.
6: Itu betul guys.
7: Bahkan bisa lebih besar sebenarnya betul, pengaruhnya dari
6: betul,
7: mulut. Cobain deh nih ke Gebyok Mbak Wit, di situ tuh aku udah rasa loh.
6: Awalnya satu gitu.
7: Iya, awalnya satu.
6: Ngajak temennya 5.
7: Makanya slogannya tadi sekali nyicip mesti balik.
6: Ini jadi doa sebenarnya teman-temannya biar iya, kalau diucapin bener, banyak orang gitu ya, iya, jadi berkah selalu. Tapi kalau kita balik lagi nih kayak kenapa awalnya akhirnya mau menamakan ini tuh sebagai warung makan Gebyok Mbak Wit. Secara kan ini tuh langsung menamakan tempatnya itu sebagai nama mbaknya juga nih. Apakah ini jadi oh ini ciri khas, ini jadi identifikasi untuk warung ini. Kalau iya, ini bener, punya Mbak Wit.
7: Iya benar. Itu benar.
6: Iya.
7: Udah kan tadi kita udah kasih rasa yang nyaman, sejuk, tenang gitu. Ya udah kita kasih identitas lagi, ini loh Mbak Wit gitu. Jadi memang pembawaan Gebyok nih kayak menggambarkan jati diri juga sih. Jadi Mbak Wit tuh sebenarnya kayak gini loh.
6: Iya.
7: Ya gitu, asik brandingannya nih. Iya.
6: tapi sesuai kok guys. Sesuai ekspektasi kita, Mbak kalem dan manis
7: iya, gitu. Jadi kan enggak mungkin namanya disangar-sangarin orang yang enggak sangar
6: iya,
7: ya kan gitu. Jadi ya cari nama yang sesuai dengan diri aku aja.
6: Betul,
7: gitu.
6: Biar pembawaannya juga sesuai sama
7: bener,
6: kesehariannya
7: jadi
6: juga.
7: Jadi untuk
6: gitu,
7: yang datang
6: kayak
7: sana ketemu langsung sama Mbak Wit, oh iya bener ya nih
6: iya,
7: gitu. Sama nih dengan brandingan Gebyoknya
6: iya,
7: gitu.
6: Sama banget, sesuai guys. Terus juga nih kak, di waktu tahun kemarin apa di tahun-tahun ini juga kita tuh sempat ada fenomena kenaikan harga packaging.
7: Benar.
6: Nah ini tuh berpengaruh juga gak nih kak di warung Gebyok?
7: Kalau untuk kenaikan-kenaikan sih sebenarnya berpengaruh
6: semua,
7: terus
6: semua
7: ya.
6: Semua kena terus kayaknya.
7: Iya,
6: dari sisi mana
7: berpengaruh
6: gitu,
7: terus dikena terus gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi namanya kita dengan pelanggan ya, itu kan kita kayak bangun kepercayaan, bangun relasi, kita koneksi nih gitu. Gimana supaya pelanggan bisa balik-balik terus? Jadi ya kita berarti mau enggak mau ya kita harus mau juga nih kurang lebih gitu
6: iya,
7: ya gitu lah anggapannya kayak kurang lebih aja ke pelanggan
6: iya,
7: gitu. Oh, oke, okay, kenaikan ini kan mungkin bisa beberapa bulan tapi kan enggak selalu terus-menerus seperti
6: betul,
7: itu gitu. Jadi ya kami tetap tidak, ya itu balik tadi enggak mau mengurangi kualitas kami ke pelanggan gitu aja.
6: Oke, okay, berarti kalau kata orang yang bilang membuka usaha itu tuh berarti harus bisa menerima kerugian.
7: Benar.
6: Yes. Ternyata di approve juga nih oleh
7: iya,
6: Kak Wit. Ternyata benar ya, memang harus siap juga ya Kak.
7: Iya benar
6: iya,
7: harus siap. Dan harus siap memutar otak setiap saat ya, untuk segala keadaan situasi.
6: Iya
7: yeah.
6: Bukan hanya sekedar berhasil ketika coming soon ya.
7: Benar.
6: Karena kadang Genzi buka usaha sampai di coming soon aja tuh Kak. Iya.
7: Ya semoga sepanjang Mbak ini Gebyoknya bisa panjang.
6: Bisa panjang. Amin. Ini pensi udah banyak nih soalnya. Oke nih kak, kalau misalkan ada tips and trick dari kakaknya juga nih selama mungkin awalnya membuka usaha dengan tekad untuk belajar, terus belajar. Nah, kira-kira apa yang bisa dibagikan bareng dengan teman-teman juga yang mungkin sekarang udah kepikiran buka usaha tapi takut karena mungkin merasa kayak oh kita belum berilmu di dalam dunia usaha.
7: Itu tadi selain belajar terus gitu kan, jangan nggak mau belajar
6: yeah,
7: gitu, harus mau belajar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ya satunya tadi jangan takut rugi dulu gitu, coba aja dulu karena kadang dari hal kecil tuh kita nggak tahu itu bisa jadi besar gitu kan, kalau asal kita ngelakuinnya dengan ketulusan gitu. Jadi sesuatu yang kecil tuh belum tentu gak bisa jadi besar gitu.
6: Betul.
7: Ya itu aja sih sebenarnya kuncinya.
6: Mengawali dari niat yang baik gitu kak ya, untuk impian yang besar. Asik.
7: Benar, amin.
6: Amin. Nah, kalau dari Mbak Wit sendiri nih, harapannya ke depannya untuk Warung Gebyok nih.
7: Tentunya nih harapannya untuk Warung Gebyok semakin dikenal lagi sama masyarakat luas, bukan cuma di Kota Palangkaraya, tapi dari seluruh Kalimantan Tengah.
6: Jadi pusat makanan kota cantik ya.
7: Benar, itu harapannya. Apalagi nih yang mau juga sih, jadi misalnya kayak gini, ada orang yang dari Pulau Jawa, orang Jawa kan gitu. Belum pernah ke Palangkaraya kalau nggak cobain makanan Jawa di Gebyok Mbak Wit gitu.
6: Betul.
7: Pengen juga kayak gitu. Jadi pengennya emang dikenal sama masyarakat luas. Gitu.
6: Tapi fun fact-nya ya Mbak, ini jadi banyak teman-teman di kantor itu adalah perantau dari Pulau Jawa.
7: Oh iya.
6: Nah, jadi ada sometimes mereka tuh kangen sama rumah mereka gitu.
7: Iya,
6: jadi mereka mencari kayak di mana aku bisa dapat nuansa seperti ini gitu. Akhirnya satu dan tiga kali, lima kali ajakan loh. Untuk kita ke Gebyok Mbak Wit aja teman-teman gitu, karena mereka akhirnya bisa dapat vibes angkringannya, dapat vibes makan di tempatnya gitu.
7: Iya, benar. Makanya itu yang mau kami kasih juga buat orang, buat masyarakat luas biar mereka tahu ada kok gitu. Kalau kita kangen sama nuansa Jawa, suasana di Jawa, boleh nih ke Gebyok Mbak Wit.
6: Tapi ini jadi ini juga ya Kak, jadi inovasi yang baru, jadi wajah baru untuk usaha kuliner di kota cantik yang terhitung berani ya kakak awalnya. Iya kan kak?
7: Iya benar. Emang buka usaha harus berani kan?
6: Harus nekat kan.
7: Harus
6: kakak
7: nekat gitu. Harus berani dulu gitu.
6: Iya.
7: Sama ya itu tadi, kita bentuk brandingan kita harus berbeda dari orang lain.
6: Nah itu dia. Tapi cukup sulit gak sih kak untuk mendapatkan berbagai, mungkin ada dekorasi, atribut yang memang ciri khas dari Jawa yang memang brandingan dari Mbak Uit sendiri di Gebyok nih.
7: Untuk kayak atribut dekorasi sebenarnya gak terlalu sulit nih. Okay. Karena kebetulan kebetulan nih rezekinya buat saya, tante saya ini emang orang dekorasi.
6: anak sekarang bilangnya privilege.
7: Iya.
6: Tapi ini adalah pemanfaatan privilege dengan benar.
7: Iya, benar. Aku punya tante nih gitu. Okay. Emang dia di bidang dekorasi, jadi ayo dong tante gitu, gimana nih dekorin aja gitu. Itu sih jadi gak terlalu sulit sih untuk kayak atribut dan dekorasinya gitu.
6: Wow, luar biasa. Ini tuh jadi benar, jadi wajah baru dan jadi pilihan baru untuk kita semua gitu ya, dengan pilihan makanan yang mungkin kita selama ini kayak takut kita cocok gak ya, ternyata ini tuh masih bisa diterima oleh masyarakat Kaltengnya sendiri.
7: Iya
6: gitu.
7: Benar.
6: Karena udah disesuaiin sama sini teman-teman.
7: Iya, udah cita rasa lidahnya orang sini.
6: Asik. Tapi kalau dari Mbak Wit sendiri di kira-kira kedepannya kalau memang bisa mengutarakan di kondisi kita seperti ini, aduh, ada gak sih kak harapan kedepannya supaya sebagai pelaku usaha dan juga masyarakat mungkin merasa lebih tenang gitu, kedepannya kira-kira ada harapan apa atau bahkan ada doa-doa semoga cepat selesai dengan keadaan seperti ini?
7: Iya, tentunya ya kita pasti selalu berdoa ya supaya keadaan kita nih nanti kedepannya bisa lebih baik gitu. Bahkan dalam tidur pun kadang kita berpikir, oh, aku bangun pagi besok semoga asap ini udah hilang aja gitu. Ternyata bangunnya gak hilang, malah makin-makin nih. Gitu. Jadi ya selalu sih pasti kita dan masyarakat luas juga pasti mereka selalu membawa itu dalam doa mereka gitu. Cuman ya gini, kita juga mau lihat nih tindak nyatanya dari pemerintah kita nih apa gitu kan gitu. Bukan dari pemerintah provinsi aja tapi dari pusat juga gitu. Kita mau kayak dipeduliin deh gitu. Kayak oh iya, di sana tuh perlu banget nih udah bantuan yang harus kita turun tangan langsung kita tangani ini gimana gitu. Jadi kita nggak cuma mengharapkan Tuhan akan memberikan kita hujan gitu ya.
6: Betul.
7: Jadi mau lihat aksi nyatanya sih dari pemerintah pusat juga aksi nyatanya apa nih buat Palangkaraya, buat Kalimantan Tengah dan seluruh Kalimantan ya gitu, yang sedang terdampak sekarang ini apa gitu.
6: Iya, karena kalau ngomongin kita berjuang, semuanya juga lagi berjuang ya kak.
7: Benar.
6: Iya. kita mendukung penuh untuk teman-teman yang mungkin langsung turun ke lapangan untuk pemadaman, tapi kita pun juga lagi berjuang untuk melakukan aktivitas kita.
7: Iya,
6: bukan karena normal, teman-teman.
7: Iya, bukan karena normal.
6: Tapi gitu, karena ini kepaksaan dan keharusan kita.
7: Ini emang harus kami lakukan.
6: Betul.
7: Gitu.
6: Nah, ini tuh jadi bukti juga ya Kak, kalau karhutla ini tuh bukan hanya berdampak di bidang pendidikan, tapi juga di perputaran ekonomi.
7: Benar.
6: Iya.
7: Kelihatannya aja normal. Oh, normal kok ini. Hmm. Mereka buka aja kok warung makannya terus buka. Tapi lihat enggak sampai ke dalam bahwa pendapatan kami itu menurun gitu.
6: Oke.
7: Okay. Iya, itu sih.
6: Ya, semoga harapannya karhutla ini cepat berlalu atau
7: amin,
6: bahkan kita semua bisa melewatinya dengan sama-sama gitu ya, dengan berdoa bersama dan kita tetap menantikan upaya-upaya dari pemangku kebijakan yang memang bisa memberikan kebijakan-kebijakannya.
7: Iya,
6: asik. Amin. Luar biasa. The last dari Kak Widya nih, ada enggak nih pesan-pesan buat teman-teman pelaku usaha atau bahkan teman-teman yang memang sudah setia bersama dengan Warung Gebyok Mbak Wid. Ada pesan apa nih Mbak Widya?
7: Oke, okay, buat teman-teman yang udah sering datang ke Gebyok, jangan lupa datang lagi. Ditunggu kedatangannya dengan senang hati gitu. Untuk yang belum pernah, cobain. Siapa tahu cocok, tapi yakin sih pasti cocok.
6: Asik. Sampai sana kita langsung cari di mana Mbak Widya aku.
7: Ada.
6: Terima kasih banyak Mbak Widya. Terima kasih banyak ya Bang
7: kasih.
6: Hari ini sudah ditemani bersama dengan Mbak Widya selaku dari owner dari Warung Gebyok Mbak Wid yang selama ini mungkin kita udah sering banget lihat di sosial media, kita udah viral banget yang mana viewsnya udah wow. Dan mungkin kita kalau jalan-jalan ke Yos tuh udah gak asing banget sama satu kontainer yang berbeda dari yang lain sebenarnya kalau kita ngeh gitu. Iya, hari ini Nisa senang sekali bisa langsung ngobrol bareng Audar.
7: Senang
6: ya.
7: Kembali
6: iya.
7: Juga.
6: Semoga kita bisa ngobrol lagi the next-nya
7: Iya. Kalau ke Gebyok telepon aja.
6: Aduh, habis ini kita langsung.
7: Oke, ayo.
6: Dan tentunya Klub Hari telah menemani kamu bersama dengan Teras UMKM. Teras UMKM akan selalu hadir di setiap harinya di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Anissa Umami bersama dengan Mbak Wid, pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
5: kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih barengan Nisa Umami, pukul 12.07 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya nemenin kamu bareng informasi siang hari ini. Sekaligus nemenin makan siang kamu. Absenin dulu makan siang kamu hari ini ada makan apa. Di cuaca seperti ini kira-kira penting gak ya untuk kita pilih-pilih makanan? Konteks pilih-pilih makanan di sini adalah yang memang sekaligus menjaga daya tahan tubuh kita gitu ya. Jadi kalaupun kamu mau makan sesuai selera kamu boleh, asalkan jangan berlebihan dan kamu harus tahu pentingnya isi piringku atau serat bahkan isi nutrisi yang ada di piring kamu. Tapi boleh dong absen dulu hari ini makan siang kamu ada apa. Kirimin di WhatsApp kita 0811 5201233.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Melimpahnya ikan di Kalimantan Tengah melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan saok, alat tangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan atau bambu. Tradisi menangkap ikan dengan saok hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Biasanya, saok banyak digunakan oleh masyarakat di sungai saat musim ikan tiba. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi bernama tari saok. Tari saok biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh para penari saok adalah pakaian adat Dayak lengkap dengan segala aksesorisnya. Musik yang mengiringi bertempo cepat, hal tersebut disesuaikan dengan gerak tari saok yang cenderung energik dan bersemangat. Sementara saok dihadirkan sebagai properti pementasan, gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan saok. Tari saok merupakan representasi masyarakat Dayak yang lekat hubungannya dengan air dan juga alam.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Laper nih, pesan makan yuk.
6: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
5: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
6: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
5: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
6: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
5: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
6: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
5: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
6: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
5: Enak sih enak, tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

Suara Bunda Palangka Raya bareng Anissa Umami. Masih bareng kamu ya di pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi di siang gak tuh? Di pagi hari kita udah ditemani bersama dengan kuningnya kota cantik. Kayaknya semakin siang kayaknya udah semakin oren, teman-teman. Gimana? Postingan kamu udah viral belum hari ini tentang Palangka Raya? Semoga dari postingan kamu ada gitu ya yang juga bisa menyuarakan atau bahkan aspirasi-aspirasi yang sampai ke pemangku kebijakan. So, Global Hari masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangka Raya. Ada Bulan Triana nemenin kamu bareng Jujur Huang Akan Hubungan.

0: kabar Kutang Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Isa.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita teh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

hal buruk yang terjadi, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kok, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini, jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pada Rabu 14 Oktober 2026 asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah menyampaikan perkembangan terbaru penanganan karhutla per 13 Oktober 2026 secara akumulasi tercatat 18.050,68 hektar luasan yang telah terbakar dengan 6.255 kejadian karhutla. Untuk Palangkaraya tercatat 1.185,42 hektar lahan terbakar dengan 906 kejadian. Sedangkan daerah lainnya diantaranya Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat dengan 390 kejadian. Hingga kini upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah terus dilakukan baik dari sisi upaya pemadaman di lapangan maupun penanganan dampak kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta lainnya. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini masih menemani kamu bersama dengan Pro 4 RRI Palangkaraya. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita bergabung bersama dengan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Kami hadirkan untuk kamu.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita, Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di situ siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.

0: hidup di era digital. Halo Damar, saya
1: Halo.
0: Panggil kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku. Damar saja. Jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar. Jadi ini konsepnya suara budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara suara budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa. Sampai menyentuh ke hati gitu tadi lagu awal yang dihadirkan oleh perempat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan. Iya.
1: Ya. Selamat siang semua pendengar perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Ya. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini

0: baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah, dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
1: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
0: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban Pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
1: Iya, papasang itu
0: jadi
1: pesan-pesan.
0: Sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna. Seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting, kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu, mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah. Seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu sangat banyak, Kak Yun, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
1: Kemudian sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting, atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
0: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kika. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan menggunakan pendekatan sastra lisan boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya. Apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
1: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
0: Iya.
1: Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya.
0: Belum. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada ya, maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia Kak.
1: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: ya,
1: Jakarta ya.
2: Oke.
1: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
1: 0811 410 9250.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni kita break dulu. Udah diterima?
1: Ya, ada belum sih?
2: Belum ya? Kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Oke.
1: Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar?
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar.
2: Ya.
1: Sudah
2: halo.
1: Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari
3: Mbak
2: mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak Nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Sastralisan
3: ya?
2: Iya, sastralisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang-terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca? Bacain nih.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan Ponova, nanti Ica ngambek sama Ponova.
1: Ya udah, pertanyaannya apa Ca?
2: Ica sebutkan.
5: Ica mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk
5: apa
1: yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama
5: apa
1: sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu yang tadi diputerin ini.
1: Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya. Dari RRI Netnya.
5: Nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke,
1: Ica.
5: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelpon.
1: Iya.
2: Ya di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh ya? udah beda gitu ya. Udah keluar beda. Dah semuanya
4: udah.
1: Gitu ya. Oh berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silahkan Damar. Iya. Yeah.
4: Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisi kah, kemudian pesan-pesan ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia ya, bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikatte tupan ritaya pakabodo ilinota tatanam mi antu ajar kain kuanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tahu ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biri ki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu, menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama, cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Yeah. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja,
1: sumpah
4: ya
1: setia.
4: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
1: Ya,
2: okay. Saya coba. Oke, okay, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Oh iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke. Okay.
1: Kalau untuk WhatsApp ada kah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya. Yeah.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Sila.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditapah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya benar-benar benar. Iya.
4: Dan nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya, kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya atau kan nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinroko naung, tinromoko naung anak,
1: bobo
4: naik, nan balas sakate ne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya. Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Asik dengar ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
4: Tabik kareng. Ipa mau pura mama. Rida leka malak nyirita. Risa di karatuanta. Rimpu amma tinggita. Inak kemi ane kareng. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang kareng. Angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karay, pasurang matang kapahar. Ina-inay mo salang karay, amapat to jing ito jing, amapiyada kiyada ka, usalagay sirin na, uy sarap para lakin. Di ranjak kuni patiba, pangkulog kuni suhiya. Ikat te angin karay, na ikambile ko kayo, amirik ko angin, namarunan lekokkan ikat teji nikarain naikam bebatang mamanyo astolong kuji ni namamanyo batang kai ikat tejarun karai naikam beban nampanjai anta leko jaru namaminawam ban nampanjai unasallang akam maya arukur dan lekan pangkai jirak inrak bateon jokku. Awang nyeri anak riboko,
6: pasangi Riana Tanjari rumah kanainya tanah rupai janjin. Ya seperti itu kak. Jadi
1: wih, keren luar biasa. Aplaus dulu dong Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di debat.
1: Iya iya, benar, keren keren keren iya. Keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa. Ini
6: salah satu sastra lisan Angaru namanya kak.
1: Oke.
6: Dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, terpilih berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi raja. Dan doa ini.
6: Iya.
2: Oh iya.
6: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren, keren, keren, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
6: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk amin. Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Ya kula parit lah kita ikuti bersama siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta dan juga RRI Makassar menemani kamu. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Stay tune bareng kita 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Ya, global hari berita pahlaw pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka peluang terhadap usulan penerima baru pada program Kartu Huma Betang Sejahtera dari masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menjelaskan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar sebagai penerima KHBS, dapat mengajukan usulan melalui lurah atau bahkan relawan KHBS. Hal ini disampaikan di sela penyaluran bantuan pangan saat kebakaran hutan dan lahan maupun bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera di halaman Masjid Raya Darussalam, Kelurahan Menteng. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 paket bantuan dialokasikan bagi 950 penerima bantuan pangan dan 50 penerima manfaat KHBS. Demikian berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih bareng Anissa Umami. Hai hai, dari kota cantik Palangkaraya yang semakin cerah. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang kuningnya Palangkaraya, semakin sore semakin oranye, teman-teman ya. Ada satu remind untuk kamu, sebenarnya sederhana, tapi ini bisa jadi kamu lengah nih, karena kadang Umami pun bisa lengah nih. Jangan lupa untuk banyakin minum air putih ya, teman-teman. Di udara yang seperti ini, kalau bukan dari kita yang ngasih apa tuh namanya tuh, aduh, dikasih nutrisi juga badannya ya, supaya gak dehidrasi melawan udara yang seperti ini. Stay safe teman-teman, jangan lupa maskernya di double ya. Masih akan ada informasi seputar budaya tentunya selama 1 jam ke depan, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menemani kamu bersama dengan Juan Reja, dengan ubur-ubur ikan lele.

Konfederasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: berkolaborasi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Hai Dis, yang menuju sore kali ini, kamu pernah kepikiran gak sih pulangnya mau jajan apa? Atau bahkan giliran sore kayak gini kamu malah kepikiran jajanan tradisional? Tapi apa sih jajanan tradisional yang bisa kamu pikirin belakangan ini? Asik. Ada 5 makanan penutup khas Asia Tenggara yang bahkan sudah masuk ke dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas. Dari Indonesia sendiri, ada Thailand juga, bahkan Filipina. Ada hidangan-hidangan yang memiliki cita rasa dan juga karakteristik yang beragam. Contohnya yang paling sering jadi opsi untuk kita pengen jajan, coba tebak apa, hayo. Pisang goreng, benar banget kalau kamu nebak pisang goreng. Nah, pisang ini tuh kan jadi dessert ya di Asia Tenggara sendiri dengan peringkat tertinggi, yakni di posisi ke-14, disusul dengan Hanom Krok dari Thailand di posisi ke-24 dan masih kembali bersama dengan dessert Indonesia di posisi ke-37. Dua hidangan lainnya yang mana dari Filipina menempati peringkat ke-54, kemudian ada Khaoniau atau mango sticky rice dari Thailand dengan posisi ke-64. Kelimanya tentu punya keunikan tersendiri ya, mulai dari pisang berbalut tepung yang renyah, klepon berisi gula merah cair yang manis, sampai puding karamel, pancake santan, mangga dan juga ketannya yang gurih. Aduh, lapar. So, kalau Pak Hari ngomongin tentang beberapa snack atau bagian dessert dari Indonesia, dari Asia Tenggara, ada gak nih rekomendasi tempat kamu yang bisa kita datangin untuk cari beberapa jajanan yang baru aja kita bahas di hari ini?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Eh Rin, lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Masih bareng dengan Anissa Umami di pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjelajah, akan bermain bersama dengan Verfilman Indonesia. Kali ini ada film Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java yang terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori The Best International Feature Film di Academy Award ke-99 Oscar di tahun 2027. Film ini tuh ditulis dan juga disutradarai oleh Camilla Andini serta diproduseri Iva Isfansyah melalui 4K Films, Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim dan juga Hana Malasan menjadi jajaran pemeran utamanya. Dan tentunya Academy Award ke-99 dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret 2027 di Los Angeles. Dukung perwakilan film Indonesia yaitu film Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Selain ini akan dilanjutkan berdendang lagu dangdut yang nanti akan ditemani bersama dengan rekan kami Gloria dan juga Rizal yang menemani kamu. Saya Anissa Umami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketolong 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kelopari Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Rizky Aditya Putra mengikuti rapat bersama Panglima Komando Daerah Militer 22 Tambun Bungai Majen TNI Zainul Arifin. Mereka membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan serta optimalisasi program teritorial tahunan anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Aula Makodim 1017 Lamandau, Selasa 13 Oktober tersebut diikuti Dandim 1017 Lamandau, Letkol IRM Adi Kurniawan beserta jajaran. Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan terhadap penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar upaya pelindungan kawasan tersebut dilaksanakan secara serius. Kulapari, itulah tadi berita mahal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahal selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Ya, selamat sore Kulapa Hari. Bertemu lagi dengan saya Gloria yang akan menemani Kulapa Hari hari ini dari pukul 15 sampai pukul 20 nantinya. Dan tentunya hari ini Gloria tidak sendirian dan pastinya ditemani oleh Bang Rizal. Halo, iya, Bang Rizal.
1: Halo Kulapa Hari, selamat sore ya.
0: Iya, nah kali ini di pukul 15 sampai pukul 17 nanti kita ada sesi Badengkoy kepada Kulapa Hari.
1: Iya. Request lagu dangdut Indonesia. Tentunya buat Kulapa Hari ya, yang mau request lagu dangdut boleh banget ya.
0: Boleh banget. Mungkin
1: kita melalui telepon studio Pro 4 tentunya di nomor berapa, Glo?
0: 0811-5201-233 itu WA ya. Kalau telepon studio 0536-3235-969.
1: Tentunya buat Kulapa Hari ya, barangkali sedang tidak bisa melakukan panggilan ya, atau mungkin kesulitan melakukan panggilan juga bisa menghubungi kita melalui WhatsApp ya. Tinggal dikirimkan saja pesan WhatsAppnya, dari siapa dengan dan juga di mana, kemudian mau diputerin lagu apa nih ya Kulapa Hari, serta jangan lupa salam-salam buat Kulapa Hari pendengar setia dari Propat Palangkaraya dimanapun Kulapa Hari berada.
0: Oke.
1: Ya, ada yang sudah bergabung belum nih?
0: Ini sudah ada satu nih Bang dari WA, kita coba angkat dulu ya.
1: Iya, kita coba sapa dulu ya.
0: Oke. Halo, Badengkoy.
1: Halo, halo.
2: Halo, selamat sore. Pro Dangdut adalah kita, Badengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
2: Gloria dengan Bung Rija.
1: Iya, halo dengan Bang. Siapa nih, Bang?
2: Ya, biasalah orang Sambas nih.
1: Bang Lanius dari Kalbar ya, Bang ya?
2: Sambas Kalbar.
1: Iya, Kalbar. Gimana kondisi di Kalbar nih, Bang? Wah, di Palangkaraya kabut asap pemecah rekor nih kayaknya, Bang. Selama 3 bulan kami menghirup asap nih paling tinggi hari ini, Bang. Waduh, luar biasa. Sampai kuning harinya, Bang.
2: Kalau saat ini sekarang udah lagi mendung ini.
1: Wah, mendung. Mendung petanda hujan atau mendung asap nih, Bang?
2: Mendung hujan ini.
1: Mendung hujan.
2: Gelap juga.
1: Wah, iya, syukurlah, Bang, kalau sudah menghujan, karena di Palangkaraya terpantau belum ada awan sih, Bang. Parah banget sih.
0: Iya. Hari ini kami kuning-kuning oranye nih.
1: Kayak ayam ungkep nih, Bang. Oke, Bang Lanius. Ada yang mau disampaikan kah, atau ada langsung mau request lagu nih, Bang?
0: Iya, lagunya mau apa hari ini?
2: Lagunya dari ini aja, dari Adesa Dewa, judulnya Tsunami Cinta.
0: Adesa Dewa, Tsunami Cinta.
1: Oke. Nah, buat siapa nih lagunya nih, Bang Lanius?
2: Kalau ada tsunami-nya nanti berarti ada gimana ya?
1: Iya, kan. Makanya untuk siapa nih tsunami atau gelombang tsunami-nya nih, Bang nih?
2: Mungkin lagi jatuh cinta begitu ya.
1: Waduh.
2: Oke lah, kalau gitu salamnya kita rangkul aja buat kalian berdua, semoga tetap semangat selalu.
1: Amin.
2: Nah, semoga tetap semangat aja menjalankan tugasnya.
1: Iya.
2: Dan itu sajalah yang kita bicarakan, mudah-mudahan saya selalu semangat penyiarannya. Ayo, selamat sore perlu kita Badengkoy.
1: Iya, selamat sore Bang Lanius sudah bergabung sama kita sebagai penelpon pertama ya gue ya hari
0: iya.
1: ini. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan saya selalu buat Bang Lanius dari Sambas Kalimantan Barat ya tadi ya.
0: Nah, kita ada satu penelpon lagi nih, Bang.
1: Lagi ya.
0: Kita angkat
1: ya.
0: Dulu ya. Halo, Badengkoy.
1: Halo, Badengkoy.
3: Halo, Badengkoy. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
1: Gimana kabarnya, Ibu? Bunda?
0: Iya, Bunda. Halo,
3: kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Cuaca gerimis-gerimis ini, Bang. Bang siapa? Bang Rizal kah?
1: Iya, sama Rizaldi nih, Mbak. Nih, Bunda.
3: Iya, cuacanya gerimis ini. Ada juga apa?

0: Ini Bunda.
1: Masih tebal kabut asapnya ya Bang,
0: tebal
1: ya?
0: Tebal banget, dan kayaknya hari ini paling tebal ya Glo ya?
2: Iya, hari ini paling tebal sampai benar-benar kuning kami di Palangkaraya.
0: Kuning, naik kendaraan pun, wah pedih banget tadi Bunda mata.
1: Kendaraan pun enggak, mungkin enggak nampak gitu ya?
0: Iya, jarak pandangnya minim nih di sini, lagi wah lagi pekat banget dah pokoknya. Oke, Bunda. Ada yang mau disampaikan atau mau langsung request lagu aja nih, Bunda, hari ini?
1: Langsung request lagu aja, Bang Rija.
0: Boleh. Mau diputerin lagu apa nih sore ini, Bunda?
1: Lagunya dari Mansur S.
0: Mansur S, yang judulnya apa?
1: Judulnya Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta, Mansur S. Nah, buat siapa nih lagunya, Bunda?
1: Oh, lagunya buat semua pendengar aja Bang Rijal.
0: Oke.
1: Iya, salamnya pertama buat Bang Rijal. Buat siapa yang nih penyiar yang cewek ini?
2: Halo, Gloria Bunda.
1: Oh iya, halo juga ya. Salamnya pertama buat yang ada di situlah penyiarnya ya. Salam pertama buat Bang Rijal yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya pertama buat Lanius tadi itu ya.
0: Iya, Bunda.
1: Buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Widi, buat Bang Putra Tengah, buat semua-semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Dirangkul aja lah dari A sampai Z Bang Rijal.
0: Iya, siap Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Manusu sudah bergabung bersama kita sebagai penelpon kedua. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tentunya ya buat Kelapari masih kita buka ya buat request lagu dangdut kita sore hari ini. Karena bareng kok ya setiap hari dari pukul berapa Glo?
2: Dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kami tunggu Kelapari semua yang mau request lagu boleh banget. Sekali lagi kami sampaikan bisa lewat telepon studio di 0536-3235-969 ataupun melalui WhatsApp kami di 0115-2012233.
0: Iya. Oke, dan kita ingatkan juga ya buat Kelapari juga barangkali sedang tidak bisa melakukan panggilan, sedang tidak bisa menelpon gitu ya, bisa juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp kita di nomor tadi. Tinggal disebutkan dengan siapa, dari mana, dan request lagu apa ya, mau diputerin lagu apa. Dan juga supaya lebih afdol, salam-salamnya juga nih ya buat Kelapari pendengar setia dari perempat dimanapun Kelapari berada. Dan ya Glo, gimana kalau kita langsung puterin aja nih lagu yang pertama?
2: Boleh.
0: Supaya gak lama-lama nunggu kan tadi Bang Lanius.
2: Dari Bang Lanius tadi ada Tsunami Cinta dari Adesa Dewa. Selamat mendengarkan Kelapari.

digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis untungnya. We'll be right back.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni, amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
2: Tapi, aku nggak langsung percaya sih.
1: Kenapa?
2: Soalnya sumbernya nggak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
1: Ya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
2: Nah, hoax tuh biasanya bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
1: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Ya, Kulapa Hari kembali lagi bersama saya Gloria. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng membuka peluang terhadap usulan penerima baru pada program Kartu Mabetang Sejahtera dari masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria menjelaskan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar sebagai penerima KHBS dapat mengajukan usulan melalui lurah atau relawan KHBS. Hal itu disampaikan di sela penyaluran bantuan pangan saat kebakaran hutan dan lahan maupun bantuan Kartu Mabetang Sejahtera di halaman Masjid Raya Darussalam, Kelurahan Menteng, Palangkaraya. Kulapari, itulah tadi berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Ya, Kulapa Hari masih bersama dengan saya Gloria yang akan menemani sore hari Kulapa Hari hari ini di program Badengkoy dan Dut adalah kita. Ya, tadi kita sudah putarkan beberapa lagu ya dangdut untuk Kulapa Hari untuk menemani aktivitas sore Kulapa Hari hari ini dengan lagu dangdut-dangdut dari RRI Pro 4 Palangkaraya. Ya, Kulapa Hari kalau mau request lagu boleh banget bisa menelpon di nomor telepon studio Pro 4 Palangkaraya di 0536-3235-5969 dan juga di nomor telepon WhatsApp kami di 08-1152-01233. Ya, kalau hari ini kita ada satu penelpon nih, kita dengar dulu, kita sambut dulu ya. Ya, halo Badengkoy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya, dengan siapa ini?
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Wow, halo Bang Abdul dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Mbak siapa ini?
0: Oke, hari ini mau request lagu apa?
1: Dengan Mbak siapa ini?
0: Halo Bang, dengan Gloria.
1: Oh, Mbak Haria?
0: Iya, Bang.
1: Mbak Arya?
0: Gloria, Bang.
1: Oh, Jaria. Mau request lagu, lagu dangdut, judul lagunya.
0: Judulnya apa?
1: Seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya aku punya sayap.
1: Rita Butar-Butar penyanyinya.
0: Itu dangdut kan, Bang? Nanti kami putarkan ya.
1: Iya, dangdut yang saya pesan ini.
0: Oke, untuk abangnya ada mau menyampaikan titip salam?
1: Ya, titip salam kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya di Bumi Tambung Bungai.
0: Iya, untuk siapa lagi, Bang?
1: Antara lain ya, ada Bananam Banjar.
0: Oke.
1: Ada Ibu Farida, Yampana, Sulawesi Tengah. Ada Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bang Jaya.
0: Oke, terima kasih. Iya, Bang.
1: Ya.
0: Mbak Gloria.
1: Ya.
0: Dengan gua Gloria.
1: Mbak siapa?
0: Gloria.
1: Mbak Jaria.
0: Iya. Tadi dengan Bang ya, Abdul ya dari. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kulapa Hari tadi kita sudah mendapatkan satu yang request lagu. Pada Kulapa Hari boleh banget lagi ya kalau merequest lagu, kami tunggu requestan lagu Kulapa Hari. Sambil kita menunggu, mungkin kita putarkan lagi ya satu lagu. Sebelum kita putarkan lagu requestan abangnya tadi, kita akan memutarkan satu lagu dengan judul Lagi Kangen dari Gita Yobi. Selamat mendengarkan.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI itu nah. Tapi, mela RRI itu mahi-mahi kebangata. Mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, halo Kulapa Hari, kembali lagi bersama dengan saya Gloria yang masih menemani Kulapa Hari di program Badengko ini ya Kulapa Hari. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu dangdut dan juga beberapa requestan ya Kulapa Hari. Tadi banyak ada yang request tadi dari Bunda Wanusu dengan judul Tsunami Cinta, Benalu Cinta, dan tadi juga dari Bang Lanius Tsunami Cinta, dan dari Abang Abdul Seandainya Aku Punya Sayap. Tadi sudah kita putarkan ya buat semua pendengar perempuan yang sudah request tadi. Ya aku apalagi tidak terasa ya, sekarang sudah pukul 16:53. Kami menemani Kulapa Hari di program Badengkoy. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu lagi untuk penutup program Badengkoy kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, selanjutnya kami akan putarkan lagu dari Niken Salandri dengan judul Negoro Angin. Selamat mendengarkan.

Ya, kelapa hari kabut asap akibat karhutlah masih menyelimuti kota Palangkaraya. Asap pekat menyelimuti kota mulai dari Jalan Tamrin, Jalan Yosudarso hingga sepanjang Jalan Geobos Induk. Jarak pandang tidak sampai 100 meter dan kabut berwarna kekuningan membuat kendaraan, tiang listrik, dan pepohonan di kejauhan nyaris tak terlihat. Pengendara sepeda motor terpaksa menyalakan lampu kendaraan di sore hari dan melaju pelan. Dampaknya terasa pada kesehatan warga, dilansir dari jurnal data pemerintah. Kota Palangkaraya mencatat lebih dari 10.240 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak Juni hingga awal Oktober 2026. Di tengah kondisi itu, pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat karhutlah hingga November 2026. Di tingkat provinsi, Pemprov Kalimantan Tengah juga memperpanjang status tanggap darurat karhutlah dan kabut asap selama 30 hari setelah masa sebelumnya berakhir pada 29 September 2026. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker saat keluar rumah, dan memperhatikan kondisi kesehatan, terutama anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Ya, kulapari, itulah tadi berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Gloria, sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan?
1: Iya, Riz. Padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Nggak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

waktu maghrib bagian Indonesia di bagian daerah Palangkaraya. Saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yakulapari itulah tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan kembali ke RRI Perempat Palangkaraya. Kami akan sediakan lagu untuk Kulapahari dengan judul Embay Basom Bewar dari Martin. Selamat mendengarkan.

Ya, halo Kulapa Hari, tetap bersama dengan Gloria Kulapa Hari. Nah, tidak terasa ya, sekarang sudah pukul 17.31. Selanjutnya kita akan menghadirkan kepada Kulapa Hari informasi budaya yang akan menemani Kulapa Hari pada sore menjelang malam hari ini ya, Kulapa Hari. Nah, yang pertama kita akan bacakan ada informasi nih dari budaya Indonesia dari daerah Flores, yaitu dari masyarakat Sika. Ada yang namanya gelung atau artinya itu sanggul. Nah, dalam tradisi masyarakat Sika, gelung legan, alan atau lenggeng memiliki makna yang sangat istimewa nih Kulapa Hari. Ini merupakan lambang penting yang menandai peralihan seorang gadis dari masa remaja menuju kedewasaan. Nah, biasanya gelung ini dikenakan oleh gadis-gadis yang baru mencapai usia akil balig sebagai simbol kesiapan mereka untuk menjadi ibu rumah tangga dan menunjukkan peran penting mereka dalam masyarakat Flores. Wah, menarik banget ya Kulapa Hari, ternyata gelung tradisional Flores yaitu legan alan memiliki arti yang sangat istimewa ya Kulapa Hari. Wah, menarik banget. Ternyata punya keunikannya sendiri. Nah, Kulapa Hari, itulah tadi informasi budaya dari Flores yang dapat kami sampaikan kepada Kulapa Hari semuanya. Namun jangan kemana-mana, Kulapa Hari tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya. Akan kami sediakan lagi informasi budaya kepada Kulapa Hari semuanya. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

95,1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Tetap bersama Gloria ya Kelapa Hari. Kali ini kita akan mengenal salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berasal dari Provinsi Lampung, yaitu masyarakat adat Saibatin. Nah, Kelapa Hari, suku Saibatin atau yang dikenal juga dengan masyarakat Peminggir, yaitu masyarakat yang banyak mendiami wilayah pesisir Lampung, mulai dari Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus hingga Lampung Barat. Menariknya, kehidupan masyarakat Saibatin ini memiliki hubungan erat dengan wilayah pesisir atau laut. Kondisi geografis ini turut membentuk kehidupan sebagian masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, maupun pelaut. Wah, menarik banget ya Kelapa Hari. Jadi interaksi dengan masyarakat dari berbagai daerah juga menjadi bagian dari perjalanan budaya masyarakat pesisir Lampung. Nah, Kelapa Hari, itulah tadi informasi pesona budaya dari Provinsi Lampung, yaitu dari suku masyarakat dari suku Saibatin. Wah, menarik sekali ya Kelapa Hari, tetap di RRI Perempat Palangkaraya. Kami akan hadirkan informasi budaya yang lainnya dari seluruh penjuru Indonesia, tetap di RRI Perempat Palangkaraya. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Erik Zen dengan judul Andong Bona. Selamat mendengarkan.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kalimat bijak. Menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Yakult Pari PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah turut memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah melalui pengadaan mesin pompa untuk melengkapi 5 titik sumur bor. Bantuan tersebut melanjutkan dukungan PLN sebelumnya berupa pembangunan 5 titik sumur bor bagi kelompok barisan pemadam kebakaran, Manggaris, dan BPK Karanggan, sehingga ketersediaan sumber air dapat ditunjang dengan peralatan yang dibutuhkan untuk operasional lapangan. Perwakilan BPK Karanggan Arliandi menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN Peduli. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan sumber air dan jangkauan peralatan menjadi tantangan bagi relawan ketika melakukan pemadaman di kawasan gambut. Menurutnya, kelengkapan sarana tersebut dapat membantu meningkatkan kesiapan tim dalam menjalankan tugas. Melalui dukungan berkelanjutan ini, PLN Unit Kalselteng berharap sumur bor mesin pompa dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para relawan. PLN juga mendorong agar fasilitas tersebut dijaga dan dirawat bersama sehingga kesiapan menghadapi karhutlah di Kelurahan Tanjung Pinang dapat terus diperkuat. Kulapari, itulah tadi berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulapa Hari tetap bersama Gloria. Nah, di kali ini kita akan menghadirkan informasi tentang pesona budaya Borneo kepada Kulapa Hari semuanya. Nah, Kulapa Hari tahu gak sih, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan tradisi yang tumbuh berdampingan dengan alam, termasuk sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Pasti banyak kan dari Kulapa Hari, termasuk terkhususnya juga Kulapa Hari yang orang Dayak Ngaju tinggalnya di pesisir atau di pinggiran sungai Kahaya. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di sungai, menangkap ikan bukan sekedar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kegiatan ini juga berkaitan dengan pengetahuan lokal tentang kondisi sungai, waktu yang tepat untuk mencari ikan, serta pemahaman terhadap lingkungan perairan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kulapa Hari pernah dengar gak sih dengan kegiatan menyair? Nah, kegiatan menyair ini yaitu ketika masyarakat memanfaatkan alat tangkap sesuai dengan kondisi perairan dan jenis ikan yang ingin diperoleh. Tentunya aktivitas ini membutuhkan keterampilan, kesabaran, serta pemahaman mengenai tempat di mana ikan biasanya ditemukan. Jadi Kulapa Hari, siapa di sini yang pernah ikut mencari ikan atau menyair bersama keluarga, pasti ada cerita tersendiri mulai dari menyiapkan alat sampai menangkapnya dan juga menunggu hasilnya. Yuk terus kenali tradisi masyarakat Dayak Ngaju dan jaga sungai agar kekayaan alam serta budaya Kalimantan tetap lestari. Nah, itulah tadi Kulapa Hari, informasi yang dapat Gloria sampaikan. Tetap berada di RRI Pro 4 Palangkaraya karena selanjutnya kami akan hadirkan lagu dari Suluh Kuitan dengan judul Suluh Kuitan dari Hajir. Selamat mendengarkan.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

95,1 FM RRI Prompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Tetap bersama Gloria Yakula Pahari. Kali ini Gloria akan mengenalkan kepada Yakula Pahari kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya kebiasaan masyarakat Dayak Manyan yang berkaitan dengan perkebunan karet. Salah satu aktivitas yang menjadi bagian keseharian sebagian masyarakat Dayak Manyan yaitu memantat atau nureh karet. Nureh karet atau memantat adalah kegiatan menyadap atau mengambil getah dari pohon karet untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Nah, Yakula Pahari, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan karet, aktivitas ini membutuhkan keterampilan, ketelitian, dan kesabaran. Ternyata pohon karet itu perlu disadap dengan teknik yang tepat agar getahnya dapat mengalir tanpa merusak batang pohon, Yakula Pahari. Nah, pekerjaan ini biasanya dilakukan secara rutin dan mengikuti kondisi cuaca dan keadaan kebun. Menariknya, Yakula Pahari, kegiatan memantat karet ini bukan hanya berkaitan dengan urusan ekonomi keluarga. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, pengetahuan tentang kebun juga diwariskan secara turun-temurun. Generasi yang lebih tua dapat mengenalkan cara merawat pohon, mengenali kondisi tanaman, hingga memahami waktu yang tepat untuk melakukan mantat atau nureh karet ini tadi kepada generasi berikutnya. Wah, menarik banget ya, Yakula Pahari. Itulah salah satu gambaran kehidupan masyarakat Dayak Manyan yang dekat dengan aktivitas perkebunan, yaitu menureh atau memantat karet tadi. Semoga kita semakin memahami bahwa budaya tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga cara masyarakat bekerja, bertahan, dan mewariskan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Yakula Pahari, itulah tadi informasi mengenai kehidupan masyarakat Dayak Manyan. Selanjutnya kami akan menghadirkan kepada Yakula Pahari lagu lagi dari Epa dan Yosias dengan judul Buah Karuhe. Jadi Yakula Pahari jangan kemana-mana, tetap di RRI Prompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Ya, Kulapa Hari tetap dengan Gloria. Nah, kali ini Gloria akan membawakan informasi tentang budaya Borneo dari masyarakat Dayak Manyan lagi nih, Kulapa Hari. Kita akan mengenal tradisi unik dari masyarakat Dayak Manyan, yaitu nikep. Tradisi ini menarik karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan pengetahuan lokal dan bahan-bahan dari alam untuk menangkap ikan, sekaligus menjaga kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Wah, menarik banget ya, Kelapa Hari. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat tradisional bernama ansinding, yaitu perangkap atau tanggung ikan yang dibuat dari anyaman rotan dan bambu. Tradisi nikep ini biasanya dilakukan di perairan setempat, termasuk ketika air mendukung aktivitas menangkap ikan. Jadi kalau Kelapa Hari bisa lihat, mungkin ada Kelapa Hari kita yang masyarakat Dayak Manyan lakukan ini tuh mungkin di saat kemarau, jadi di saat air surut atau sedang turun, disitulah Kelapa Hari bisa melakukan tradisi nikep ini tadi. Menariknya juga, Kelapa Hari, tradisi ini memiliki ciri khas karena secara turun-temurun banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka turun bersama mencari ikan sambil membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antar sesama warga. Jadi, nikep bukan hanya tentang hasil tangkapan, tetapi juga tentang kerjasama dan kehidupan sosial masyarakat. Nah, Pak Hari, di tengah perkembangan zaman, semoga tradisi nikep ini bukan cuma menjadi budaya yang hanya dilakukan oleh para tetua adat ataupun masyarakat Dayak Manyan saja, tapi bisa kita lestarikan secara bersama. Semoga tradisi nikep ini terus lestari dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Dayak Manyan di Kalimantan Tengah. Itulah tadi tradisi nikep kairkan lokal yang mengajarkan kebersamaan, kerjasama, dan penghargaan terhadap alam. Ya, Kelapa Hari tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena selanjutnya kami akan menghadirkan lagu lagi dan informasi budaya Borneo kepada Kelapa Hari. Jadi jangan kemana-mana, kami akan hadirkan lagu dari Lumba Perau dengan judul Jam Hari Japar. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Pihak Kulapari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperpanjang pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik jenjang PAUD SD dan SMP pada 15 sampai 17 Oktober 2026 guna mengantisipasi dampak buruk kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Apre Pikoranan, Rabu di Palangkaraya mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi udara yang masih belum membaik, sekaligus memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung. Distrik juga menghimbau para siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menjaga pola makan dan memperbanyak minum air putih, serta menggunakan masker yang sesuai apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, distrik memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar sesuai arahan masing-masing satuan pendidikan. Distrik Kota Palangkaraya akan terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran berdasarkan perkembangan kualitas udara. Kelapari, itulah tadi berita mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kalau Pak Ari, saat ini kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Saat ini kita terhubung dengan rekan kita Isan dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Ya, halo Kak Isan.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Iya, Kak Isan, boleh silakan untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Kota Palangkaraya hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam, kulapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 15 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dengan potensi hujan ringan yang diprediksi pada malam hari di wilayah Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Bukit Batu bagian selatan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat oleh aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk perakiraan cuaca Iksan atas informasi perakiraan cuaca besok untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya. Kami akan mengutarkan lagu kepada Kulapa Hari dengan judul Tinggang dari Bella Akustik. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Ya halo Kulapari, tidak terasa ya waktu kita menunjukkan hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang artinya saya Gloria akan pamit undur diri dari ruang dengar Kulapari. Namun jangan kemana-mana Kulapari, tetap nantikan dan tetap membersamai RRI Perempat Palangkaraya, karena selanjutnya akan ditemani oleh rekan kerja kami Suneta yang akan menemani malam hari gelap hari ini. Tetap di RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya Allah Mari, waktu menunjukkan pukul 20 lewat 2 ya waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di hari Rabu malam dan hari ini 14 Oktober 2026, seperti biasa kami akan hadirkan kesenian daerah Karungut bersama dengan Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Dan nantinya akan ada Kak Suneta juga yang akan menemani. Dan ini dia Kula Pari, langsung saja kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda malam hari ini.
1: Sama ada baju lah merah oras.
2: Merayu Pak Kari.
3: Ada bisikan di ikon.
1: Udah kah? Mulai kah? Mulai jar.
2: Ya, selamat malam. Selamat malam pari samandiai sundau tinai tawang acara kesda awang malam tu yete kilau biasa lah jadi lalu sikit setiap malam Kamis yete raba haleme lah saya kutalah pakari lah raba hamalem lah raba hamalem jadi ilaksana ikit terus yete huang RRI Pelangkaraya yete huang proepat semoga ita huang keadaan uras berigas dan uras narai konita kutena are rajaki tua itah lah. Aku menabe helu yete terima kasih akan yete penyiar ike yete akin ike Suneta atau Nyai selamat malam ken dan akan operator ike kia yete akan akin ike Ipan dengan OB selamat malam ken selamat hasunda hindai. Malam tu aku mimit acara hindai. Abi ketahin helu teh kurang lebih 3 minggu ku tadi mohon lah. Yo, jadi maaf akan kare penggemar ji TG menyene siaran aku teh jatuh nawi ku anu daur derohna. Yo, jadi dia ulih mohon aku ketahin teh aku berlaku maaf dan terima kasih kya akan yete pahari ilok pahari titik surya jadi mimbit kare kawan anak uluhan nakaken nakesu ji umba siaran elemen bersedia mengguang RRI itu yete umbak siaran kesda tu. Aku hari menyebut terima kasih yete terutama itu TG Januar Rampi Duma, TG Nindi, TG Nanda Uras Harun Lewin Duma tu. Nah, dan aku kia menyebut yete selamat hamalem akan pahari ilok atau Bapak Kari yete selaku ketua sanggar tu Rampi yaitu pun aja sehat belinya bela anu kon luna yo. Ya, selamat malam. Ya, mesti tege parinta titik surya yete yaitu siap yang mengoceng kecapi itu. Yo, menunggu anu. Yo. Men ayo urus tahu ngacapi tahu ngarungut tahu yo. Urus tahu yaitu. Heeh. Yaitu selamat malam. Titik. Yo, tu bara anu nonton lah pahari. Yo, puja. Yo, kanda puja nonton lah. Tu titik siap siap lah, ia tu lagi ngecapi matu tu, kare yang ngerungutin dai, ia tu keurutan kedua dengan judul kerungut tu kare bahaya asep papu yau. Oh, aku anak ia te menabe kia, ipa guntur tu kau mungkin luar kota hera ia kau lah, cara luar kota ia anu tu bos tu, yo beluak tarus ia tu, sekali kali pa imbit kengguang Papua kan ni. Yo ikete lu tengen derang anu tu. Yo oh, kerungut lagu Dayak tu. Kira aku teh arek lu nyawerike melakani mungkin. Yo. Yo. Sekali-kali Pak ambil tiket tulak ke telu itisa tu nama apa ke ada ke masih matan kesilana Bapak. Oh, selamat malam Pak lah semoga berigas. Ike ya hureh mangat anu dia tu cepat bakas au teh pernah bakas itu. Yo. Semoga ita huras huang dalam keadaan berigas. Ha. Mantap kuan ano, kuan paita. Semata malam kak lah. Ayo ike tina harun nampara tu. Ha. Monitor taruh sikau lah. Ha. Terima kasih jadi menonton. Dan ita hendak menyene helup. Kilo pembuka akan ita. Yete kerungut hamalem tu. Yete bara esun ike atau aken ike. Yete Januar. Yetu esun gawin. Eh, ada tambahin lah.
1: Simpun.
2: Awi simpun lah, simpun di tukang kerungut, tukang sesana ada simpun tu lah.
3: Ya.
2: Ah, tu Yesus mengerungut lah. Selamat mahining. Ya, silakan.

0: au krungut jadi nyampai awi yakinita atau isulita yete Januar. Jadi au krungut ente Januar kurang semangat tau. Jadi minggu kare harus semangat enai. Kurang semangat okuan bapak itulah bapak Tri Mateus. Kare enai pak. Tegi aja semangat kanya nih karela. Tegi itu hendak anu ngerungut ke bawi anu tu bawi tu bang anjir. Gitu aja semangat. Terima kasih terutama akan Pak Hari yete sangiling betuah lah arah tu herala. Maaf mun salah aran lah yo. Sama temalian jadi menonton mesti ini akan Pak Hari Rita Manik. Selamat temalian kia mantap kuah. Terima kasih. Terima kasih akan Tri, akan Kanda Singong atau Bapak Ita. Terima kasih jadi menonton acara Kesda Wang Amalem tu. Terima kasih akan seluruh penggemar kita game hining au siaran Ike yaitu Wang Amalem tu. Semoga Ita uras huang keadaan barigas sehat uras are raja kitua Ita. Au helu bara pahari ta titik surya ngarungut aku anak manabe helu yaitu terutama ternyekan yaitu akan pembina Kendau yaitu Pak Guntur selaku pembina Ike sama temalem salam budaya apalah. Dimasteinai akan
1: ani salah ye kau pendak
0: Pahari Doni Christian yaitu melalok sado sama temalem kenlah semoga mahining. Maste akan Yan Turjo sadur sama temalem kia akan Hadis akan Kanda akan Andi kula miang. Mesti akan Sri Yanti tiga tempat terusan nanti ko. Mesti indai akan ewe kari evento yo Hendrik Tarung lah terjata bingat Hendrik itu. Semoga uras berigas dan uras dinun raja kituah jari. Mesti indai akan Kanda Yati Melai Sepang. Semoga mining Kanda lah. Yati timbang gitu. Jak aku kesini Yati diusari. Mesti inai akan bila

0: Milan si atau Hindu Bayu mulai tumbang terusan. Selamat hamalem ding lah. Semoga kita nuras mahining au kerungut ke malam tu. Ayo teh dia Sunda dak oksene dah lo. Jikun panok pekari te. Mastena akan Andi Kulili. Mudahan teh monitor ding lah. Mastena akan Pahari Krishna Nigam. Akan Sanger Kunurlian Timusan. Akan Yetriana. Akan Sima S Haribung. Akan Yater. Yater S Sukah tu kawalku sekolah bihin. Akan Lastri Nurhayati. Mastena akan Yanson. Semoga ketun mahining lah dan semoga ketun kia tege menonton melai FB. Ujatun bekene ka aku mutaran waktu tikas melai Facebook dia yung tu. Tegin leteng lembut melai TikTok tege yete ain pahari nararam.
1: Pencinta seni budaya
0: payah melalui TikTok hete ari. Semoga ketun oras mahining dan menampayah acara ike wang hamalim tu. Dari tahanak menyanyi je kerungut yete baraparin tati titik surya yete dengan judul Bahaya Asep Apuy, ciptaan Bapak Ilok Elhani.
2: Ya. Terima kasih akan Kakak Enun ije jadi memimpin acara hamalim tu. Aku hendak mengarungut, sebelum aku ngarungut aku menyapa salam helun yaitu akan seluruh guru SDN Jawen Panarung Hong Kota Palangkaraya, akan seluruh kepala sekolah Jebelai Kota atau Nimelai Desa mengatau mahining ke aku ngarungut tu, akan anak uji TG Melai Depok Metutu matetina, akan Kakak Induatin JTG Melai Huma eventu menonton bara TikTok. Mudahan kakakku tu jeleng barigas henai, mulai barigas saulah. Mudahan bertambah barigas supaya ulih akan Kalimantan, buli akan Kalimantan. Akan Indu Budi jemelai TG melai Lewusigi. Akan seluruh keluargaku IJ TG melai Kuala Kurun Gunung Mas dan Tumbang Anjir. Mate akan kula bebuhan barak kue bebe kalau kamelai baraa sampai jeti dauleh ku kia meje je menyewota aku ngarungut judul karungut tu yete Bahaya Asep Apuy, ciptaan Bapak Ilok Elhani, ikilau ai nyewot awi mbit acara ikindau.

0: Ya, mantap pokok ngote lah. Tahi ikut dia mohon sasar bahala pokok kenderang itu. Yo, bawin tumbang anjir. Yo. Oh, selamat malam kia, yete. Sampai nak hendak anu tenal lah, yete tri matiko sendal. Semangat kalau yete pala. Selamat malam kia, yete akan andi ku delta. Berat tumbang anjir nih ya tulah. Jadi siap nonton lah. Ding lah. Ela lu tiru kau, kalau kau mek tiru. Selamat malam ding lah. Salam akan andi ku kau, akan kare akeng ku kau lah. Akan seluruh lu lebu anjir, tumbang anjir kau. Tegi lu tumbang anjir kah itu. Jangan rungut, aduh mas ngerungut lu tumbang anjir teh.
1: Tumbang anjir tuh. Andi Haida,
0: Andi Indosity au. Udah ke sini weh ke isek aku nanti jak aku tawa aku anggo. Sene ulu. Matena selamat malam akan mama bapak Cana. Terima kasih mama lah tegi menonton nanti mama berdandang mama itulah. Lalu tiru mak lah de mina lah nyane ke rungot takim tu. En balap dia. Selamat malam kia akan Andi Kwindo Ayu. Heeh. Berkuai kau Nading. Do Ayu tu na berkuai lah ibu. Matena tegi nampi akan ya mama pacana endah. Menonton mak lah. Semoga ketun je menonton orang soang kerigas ke atas piti bereng dan kejauh barak kare penyakit peres nara ikut awan. Semoga ita uras dilindungi oleh abi Tuhan ije kuasa dan ita berlaku kia dengan hatala pangkain Tuhan ita Tuhan Yesus Kristus juga tahu manenga hujan akan ita wang ketika tuh lah yo anda je ibu kah anda ije terserah ite tergantung dengan je unjun tau nih. Semoga ai cepat lah jadi sadang kayak ngata sep tuh hanya we enda utte sampai behenda urasa ja aku tawa nare mawi je behenda je kau
2: yo. Oh iya hendak mandang tak halang we ate
0: kasenang ku kak he kasene ade ngam
1: yo
0: kandak pe bau he te he ku pe kandak nanture bau te he te ulu he tu he tu he tu
1: tu bertumbang anjir tu
0: he bertumbang anjir tu
1: Andi Awi Indo City itu. Temang anjir, jindu haid.
0: Selamat malam kia kak aku he.
1: Selamat malam lading lah.
0: Selamat menyini. Andi ikut nak parik je tatu.
1: Oh iya.
0: Oh,
1: berarti keluarga.
0: Kena belinga itu nah. Yo.
1: Negara ada
0: apa? Delta.
1: Delta.
0: Ya. Bawa ketui. Aduh, narain dah itu. Robert Delta jauh hara tu nah. Mang Facebook nah. Ya ding lah. Ya semoga kia akan jebeken penggemar jebeken uka tahu menyeni hausiran ike wang malam tu dan ita sama-sama yete mempelampang budaya terutama kerungut yete kerungut klasik awi ike itu tege kai jito imbit karir modern terutama aku lah ayo abi tau tege ke lunyuh aku na isek kukia gitu nak narai modern nak narai modern au kilo ita dandang lete wike tu laku modern modern kia aku jadi asal elak je sampai nyelimpang nih. Memang nyelimpang pun jadi teh lah. Nah, tapi abi pelakon kare ulu tempun gawi dia tetu anu, ya ulu jadi anonita. Ku teteh nah. Dia salah kia. Jadi tapi elak tanalinga uje klasik teh ike tetap yete berpegang, yete klasik tetap ike mempertahan. Abi pun ajite je asal kerungut teh. Yo abi modern teh haru-harun pire-pire nyelu ih jelembut modern dikau. Amun klasik tu barahuran nih. Bapak Jado, Bapak Jado aran.
1: Bapak Jado.
0: Iya. Ingat Pang SDN SDN IJ. Nara itu nah.
1: Tembang anjir.
0: Tembang anjir.
1: Salam oras kan tembang anjir lading lah.
0: Ya, jadi tawa anda ya ke sini ete. Jadi mandir ku aran. Yen misik aku dia aku ingat tanak kuang. Iya. Tu ita anak jene IJ kerungut hinda yete aku dia are panjang lebar pandir ku lah. Yo, abi mikih ku lu tege protes pandir ke pandir nah. Ita langsung menyanyi je kerungut hina yete bara yete ketua sanggar ike itu yete Pak Ilok Elhanyi dengan judul Mampisik Andi ciptaan sifat ibus bara Sandung Tambun. Nah nyanyi kau Pak sifat lah. Semoga terhibur dan semoga orang senang. Selamat mahining musik.
2: Sabar lu.
1: Mikrofon gede
2: ya. Ya terima kasih akan buat acara Ike, Kakak Ike, Non Bansen, Nata Indopia, Bayu Bejenta, Hayak. Bahalap suara
0: ya, nah. Betul. Ya. Jadi ngiki kare
2: benda itu nyeri. Ya, bilang kembang kurah sapus dunia. Kebanggaan lawi Indo Bapa.
1: Kare kate kancu payo.
2: Ya. Ya, saya lo beraku nyampai ke Rungota, aku manabe, manabe umai JTG, JTG umai merah umak. Oka umai coba berika selajur, ya sanang, ate yang mahining kesenian daerah dan umai pernah rajin. Kalau TK akan tunda pahari, JTG menelewat hawa pendahaur, Bukit Gelaga, kawan esok akin. Ya, oka orang tetap hibur. Nabe kukia akan indokari. Ewen hana ke JTG melalui Sungai Batang, huang ketika jitu.
0: Ya, beritun.
2: Ya, dia, ya.
0: Kita Sungai Batang.
2: Huang anu, Murung Raya. Ya, Permata Intan. Oka tau teh hibur kia. Jadi tulak mah. Tar je minggu tu. Kasihan
0: deh lo.
2: Biasa, ya.
0: Ya. Sendiri lagi.
2: Limbah teh indah akan anak kepela, Ndoroni Ewen, Nak Nuyaya, Minan Suri, Mab Suri, Bapak Joni, Ndo Joni, Pak Sep, Ndo Sep, Pak Pino, Ndo Pino, Pak Yoki, Ndo Yoki, Pendeta Sri Winarti, akan Bapak Oca, Indo Oca, je setia mihining kesenian daerah Kalimantan Tengah akan ya Miss Dolide, ya Indo Priska, Pak Priska, kia lah rajin mihining kesenian daerah akan Pak Hari Todon. M. Teweng, Pak Hari Munding, Bapak Hari, ya, lima teh andai akan ya, tunda Pak Hari, ya, mungkin dia oleh kenyati je perije lah,
0: ya,
2: ya je perempat teh, kata Mining, orasa,
0: Delta,
2: ya, musik.
0: Musik.

0: mikrofon jatuh ke baum. Aku teh aku rungut ya nyampai gawi ya teh pahari ita ilo kata Bapak Kari ya teh dengan judul Enda Mempisik Andi ya teh ciptaan Bapak Sipat Ibus atau Bapak Sony lah. Mohon melai Facebook tuh dia akar jite anu ara bab bi api yang piara ite lah. Ha. Selamat hamalem ku ama hining ku tenak ku.
1: Iya.
0: Tege ya nonton.
1: Ha. Oh iya syukur ya.
0: Selamat hamalem ki akan aken ku ucak terusan. Ha. Mantap kerungut mama te ku. Yo. Te mampisik Andi lah.
1: Iya.
0: Ya urang misik re kawan anak tanya ni kerungut jite inda. Oh terima kasih nah akan Andi ku Robert enda tege hinampi tu. Puna tiru hangat tiru hangat mahining au mama. Makasih mak jadi mahibur. Heeh. Puna ike tu mahibur seluruh penggemar kerungut, ya suka dengan kerungut, ike puna bujur-bujur hangat aja mangarungut tulah. Tawa aja pahining uluh ye. Etu teh bahalap dia amun kuan ike teh puna bahalap ya kare suara ike teh lah. Yo je papa tetap bahalap. Yo. Dia ketawa, heeh. Kare masakku kalah.
1: Nyapa
0: ya mula? Nyapa ika hello. Oh hello bara aku hendak mangarungut kia. Yete hendak menabe hina. Yete terutama akan tetangga aku Bukit Raya teh lah. Yete akan mina nudona jeme tutu. Mungkin yetu dia lalu berigas gua lah. Melek kamari kau hina. Semoga cepat berigas mina lah. Mangatita tahu kumpul hindai. Tahu korea tetawe. Ika tukang anu nita kameramen. Tahu menjadi tegi acara. Selamat malam. Mas Tindai akan kanda Indu Dean Bapak Dean. Nah, mungkin duit tu tunggu-tunggu ikunya utara dan duit kaya enggak dia belihi orang tu duit teka. Selamat malam kanda lah. Semoga ketun duit terhibur. Jadi ha oke malam tu kerungut ike lah. Memang ku tetelu minggu jatun kan RRI itu. Betina akan minan do Heri Bapak Heri. Mungkin metutu te mama tu dalam keadaan jak berigas kia. Semoga cepat berigas mak sehat haluli dan kilau biasa. Tuhan selalu berkati ta. Amin. Betina akan Indu Erik Bapak Erik. Duit tu ras tebel ai gitu teh ro berigas ben duit tu gancangnya duit. Yo selamat malam ki ading lah semoga kitu nurus sanang ini ngau kerungut ike. Mate akan Indu Wahyu mate hinai akan Bunda Teratai. Ha semoga urus mihining bunda lah. Ha. Mate hinai akan Mina Indu Mira. Mate akan Indu Erni. Ya, akan ya. Indu Deni, akan Indu Pera. Ha event tetangga ya ben nyebut ke tuna. Yo, oras ka hari itu, oras jek lebui. Mastina akan Indu ku JTG mungkin dia mahining hari Indu ku tulah. Ya tun tikare HP tun radio ya itu. Semoga umai ya dalam dan berigas kia biarpun jadi bakas. Mendate aku temeremuri ka ngaju uli kare pandoy are pampi. Yo, uli kare nanjung-nanjung hanjulu. Jauli jenje basatilah kalau hilo te ya araga jadi bakas. Dan aku kia semoga kawan Andi kunyi mahaga Indu kete semoga iben huang dalam dan berigas kia dan selalu diberkati abi Tuhan. Amin. Tua kondak mencoba mangarungut hina yete dengan dengan judul Kehu Himba Lakau ciptaan almarhum Rantian Imil. Hendak mencoba ndai.
1: Momen aja pas
0: pergi. Yo. Ya, silakan. Oh, akan nunggu harung kuping atap ka kemi. Kerenga ye kede ateng lembut tete. Selamat malam pari ugo lah. Nah, ini kerungut ike lah. Selamat malam kia akan Andi Kumurni Nisa, Bara Jakarta nempi gitu. Ah, selamat malam ding lah.

0: Iya kan, adikku Robert Puna Setiampi itu nonton. Puna super suara kakak. Yo, tutup jikom. Keren kak. Apri, Yantri. Orang adikku pergi nonton teh. Selamat malam orang sekarang kita gitu, jadi nonton, jadi nengak komen. Terima kasih. Yo, setengah jam ini waktu masih hari ini. Terima kasih akan ketun jadi menonton dan menyenih hukurungut ike. Semoga jite uras akan ada segut tekan itah nah. Akan nano itah peringatan akan itah lah apalagi ibayah tuh pernah wayah kehu ayah pandang tuh mendasar bujur sesuai ke dengan hukurungut tendau jadi mencipta te yete kawal kita jadi melihi nah yete rantian imil bihina. Jadi semoga kia yehuang alam jebeken te yo ngano kali yo lebu tatau lebu liau kan lah surga ku te lah megaye te tau mehining ka ciptaan ayu te semoga kita kelunian tetap sadar ela sampai terulang ela menjakah kare punting rokok hong kan ikate oleh lah kare mengihu mapu ternare macam yo ya jelas te kabun pembulan urus makihu jatun kabun ku jaku yo balik ta yo aku teh aku kerungut ku teh semoga gitu nurus terhibur lah kita langsung nyanyi je kerungut tinda ya teh bara akhir ni kewe jono nindi nanda
1: nanda
0: abis tegi je kembar anu ni kita nanda aku kesini mata bau neven nanda judul nanda
1: kisah kasih di sekolah
0: kisah kasih di sekolah ya. Yo ya silakan kesana elu salam salam
1: salam barak kula akan kawal kula jemelai lewu ngaju yo ketei
0: boh
1: jemelai gunung mas katingan
0: bayang bayang iya tuti
1: eh yo dengan kelampangan kialah
0: dari gas laju rakan mina dan panjang umur terima kasih ding.

0: Eh jadi hindari.
1: Tapi enggak tapi nyaring.
2: Ayo mending enggak berkecah orang.
3: Jadi tuh keep na suara tenap apa anu
4: cek 1 2.
3: TGI.
4: Cek 1 2 1.
3: Ya. Nindi. Nindi. Ya, langsung ih. Kare helu pari lah request anu kerungut pemalan lah. TGI ulung kerungut siap ikan.
2: TGI labi ko.
1: Labi ka?
2: Ya.
3: Ijeh na limbas tuh lah.
1: Pemalang Dayak Ngaju.
2: Ya.
1: Pemalang Dayak Ngaju.
2: Ya, jika Persita Teheta.
3: Yo, karya ketu ini ngalah. Tahun ara ji Persita Teheta TNT. Ya,
2: pemalang Persita Teheta.
3: Palimbol pare belum muai. Ya.
1: Belum muai pare ya lah. Yo.
3: Yo, yo Andi. Yo Andi.
1: Eh, Don Iti. Ya,
2: mangkrup pare jeung ka dia 23.
1: Kahalap pampin petak danum
3: hurang. Ya, kahalap pampin petak danum.
1: Ya.

0: kutek aku kerungut jadi nyampai awi aken ken nindi lah. Memang suara nindi teh kurik suara dan mikrofon kendana dia lalau ku hai suara. Itu ye ubah kandai halap nakon bapa Sony teh.
1: Wilah itulah ya cara.
2: Aku mining ikon anu.
0: Kurik kau suara yo ha.
1: Mining tarus si Kartidi.
0: Mining tarus si Kartidi itu.
1: Mohon ika to.
0: Oh, pahari wenara tenda. Pahari Tri. Bapak atau bapak, bapak Tri Mateus lah. Nah itu ikau request endau ya teh lagu pemalan tu. Pahari Ike titik surya tu lah.
1: Judul pemalan.
0: Ya nah pemalan tena. Oh. Judul lah tena. Okay. Jatun jelagu.
1: Leo kami ke Leo pemalan.
0: Betawi.
2: Nah,

0: Sekian dan terima kasih, mohon maaf pergi sumbang lah kecapi.
1: Anon kecapi muka hidup.
0: Tapi kali oh,
1: kute au karungut jadi oh, nyampai
0: nari lah andi kula kan, kecapi sambil mengacapi
1: pari angat lah tri Matio sendau lah maklumi gawi jeung capi teh
0: sambil mengacapi
1: lubawi teh ya tapi bersyukuri tau ngacapi sambil mangarungut. Aku tuh cuma tau ngarungut teh ngacapi da aku tau. Kena bahalap Ken jadi suara ibu tuh kia maka
0: terima kasih.
1: Puna bahalap kia ku aje suara ibu tuh kia maka sambil tahu ngacapi tinai lanjut bu ha menok ngukrukute ha
0: terima kasih
1: yo bara pesoni ha, terima kasih yo ano pesoni bara andim titik surya maka Pak Soni.
0: Oh. Ya terima kasih Pak Hari lah Pak Soni, Sanung Tambun. Mudah-mudahan sehat berigas kanita horas.
1: Lagi menyetel kecapi. Waktu kita masih TG. Berapa menit tuh? 10 menit lah. 5 menit lah aja. 5 menit, 5 menit.
0: Hah? Badeder
1: Pak. Badeder iya. Pak Hari itu jadi kirim oli kan aku tuh badeder.
0: Itu. Dan ini kebuatnya kecapi ya. Belum tahu ngacapi udah deh.
2: Ya tahu.
0: Ya.
2: Kita deder lah.

0: Dikirim nyewu terima kasih. Semoga ita tahu hasunda tinai huang minggu jen hari atau minggu rian tuh huang keadaan ita ya. Bariga sehat uras. Amin. Belaku maaf akan jadi akan sewut arah lah. Maklum ya badeder tiba-tiba imbuti. Gitang tegi ugu nonton ya paksa aku nyewut arah. Lebih terakhir ya nonton. Belaku maaf akan jebeken jadi atas sewut arah. Mudah-mudahan minggu rian karena kita menyewut arah ketun hindai lah. Dan namun hendak ma request kerungut lah tahu kia mengirim teh karena kia ngerungut tahu kia. Tapi kadang teh mungkin tu request kerungut atau jatun melai ike itu. Jadi ya kita ngerungut lah. Tapi mungkin tu mengirim ike siap pengerungut lah. Oh sampai itu hello, terima kasih kia nai akan pahari ita jadi konyarahin nai akan akan ike yete suneta atau nyai yete kembali akan acara ije. Imbit selamat malam sudah tina ita huang minggu harap amin
1: amin.

Iya, mina mama pahari-pahari samandiyai. Kulau pahari dimanapun anda berada, demikian tadi kesenian daerah Karungut yang sudah disampaikan oleh mina mama Andi Aken di kesempatan malam hari ini dalam rangkaian program kesenian daerah Kalimantan Tengah Karungut ya. Dan tentu saja kisah Karungut malam hari ini juga sudah menghibur kita semua tentunya. Kulau pahari, terima kasih sudah hadir ya setiap hari Rabu malam. Dan untuk kulau pahari pecinta Karungut juga, jangan lewatkan Rabu depan ya, akan hadir kembali tentunya untuk anda. Kita lanjutkan untuk kulau pahari program berikutnya, Pesona Nusantara di malam hari ini. Kami akan hadirkan informasi tradisi budaya yang ada di Nusantara tentunya. Namun sebelumnya kulau pahari, dua buah lagu berikut ini menemani aktivitas malam anda.

0: datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir. Banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan. Bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Bencana datang tanpa permisi. Saat darurat tiba, tahu nggak barang apa yang paling pertama harus kamu selamatkan? Jawabannya, tas siaga bencana. Tas tahan air yang siap kamu sambar untuk bertahan hidup selama minimal 3 kali 24 jam. Dokumen penting, air minum, makanan siap saji, P3K, senter, radio kecil, pakaian hangat, dan peluit darurat. Jangan tunggu bencana datang baru berkemas. Siapkan emergency bag keluarga kamu dari sekarang. Ingat, persiapan hari ini adalah penentu keselamatan hari esok. Salam siaga. Tetap update informasi Anda lewat Radio Republik Indonesia.
1: Kabar Kutak Itak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itak.
2: Kai au. Ewe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Itak jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Je manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: apa-apa tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
0: Bilangin gak mau denger. Paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kulo Pahari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja masih kami temani Anda kali ini dengan sajian paket acara, yaitu feature budaya dengan judul Tradisi Kelahiran Bayi untuk Anda berikut ini. Semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

Siaran Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dalam acara siaran budaya kali ini, kami ajak Anda untuk lebih dekat mengenal tradisi kelahiran bayi yang ada di Kalimantan Tengah.

Pasa melahirkan dalam budaya suku Dayak mengisyaratkan perlunya sejumlah persiapan termasuk persiapan perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan. Pada proses jelang melahirkan bayi atau awau, sang calon ibu dibaringkan pada sebuah dipan kecil dengan posisi miring, terbuat dari kayu yang disebut sangguhan, dengan motif ukiran Dayak di masing-masing sisi. Kemudian saat melahirkan, disiapkan pula botol sebagai tempat untuk menungku perut ibu agar darah kotor cepat keluar. Selain sebagai perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan, botol mau ini juga digunakan untuk menyimpan air panas. Bagi sang ibu setelah melahirkan, biasanya menggunakan stagen atau babat kuningan untuk mengikat perut agar mengembalikan perut ibu ke kondisi semula dengan cepat. Tentunya untuk menjaga tubuh ibu setelah melahirkan dan juga berfungsi untuk berjaga-jaga dalam kondisi yang tidak terduga seperti sulitnya bayi keluar. Masyarakat Dayak memiliki cara yang khas dan bernuansa magis, yakni menggunakan buah kelapa yang bertunas untuk kemudian disentuhkan ke arah selaput bayi. Dengan tujuan, perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan tersebut adalah agar dapat membuka ruang sehingga bayi dapat keluar dengan mudah.

0: Mendengar di manapun Anda berada, berikut kita dengarkan ulasan dari tokoh masyarakat dan beliau juga merupakan budayawan Provinsi Kalimantan Tengah terkait tradisi kelahiran bayi dalam hal filosofi kehidupan, Bapak Kardinal Tarum.
1: Jadi semacam hal yang sakral dan selalu dilakukan pelaksanaannya orang Dayak memiliki pandangan bahwa siklus kehidupan manusia itu melalui tiga ruas ruang terpisah dalam pandangan mata, tapi terpadu adanya. Itu disimbolkan dengan dandang pinggang, mulai dari ujung menanjung pinggang itu sendiri, itu disebut dengan negeri awal kejadian manusia dalam kandungan. Ya, dan itu ternyata panjang ruangnya, sebab dia dihitung dari sejak terjadi adanya berpadu dua insan sepakat untuk bahasa Dayaknya disebut habembelum, yaitu insan laki-laki dan insan perempuan yang dilaksanakan dalam perkawinan dan harus sesuai dengan ketentuan adat begitu ya, dan mesti dilakukan tentu idealnya kawin temei begitu ya. Kawin temei artinya masing-masing pihak menjaga kesucian, ini sudah pasti akan melahirkan buah yang baik begitu. Tapi kalau juga terjadi pelanggaran, kita ada mengenal ada istilah sampai terjadi sarau tihi bujang, artinya sudah hamil duluan, ada ritus-ritus dilakukan untuk nantilang sial kawe, nantilang pali endus, nantilang dahyang papa namanya, atau menyisikan hal-hal yang buruk. Nah itu di periode awal ya, lalu selanjutnya ketika dia umumnya digambarkan ketika memasuki kehidupan rumah tangga.

0: Kehamilan adalah peristiwa alam yang harus dijaga dan dirawat dengan benar dalam keadaan hamil demi menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Banyak pantangan, misalnya dilarang makan makanan dengan cara menjumput dari panci tempat memasak masuk langsung ke mulut. Banyak hal-hal atau pantangan yang dilarang pada saat ibu yang sedang hamil.
1: Sudah pasti gitu ya, mulai dengan menentukan apa yang dikidam, mengidam juga menentukan.

memiliki anak dalam kandungan, laki-laki Dayak tuh nggak boleh jajan keluar atau macam-macamnya, itu sudah tidak baik itu. Jadi hubungan ini dengan anak itu sudah terjalin ketika sudah berpadunya dua sel tadi.

Menjelang persalinan membutuhkan beberapa perlengkapan khusus, demikian pula bagi suku Dayak. Ada beberapa perlengkapan suku Dayak menjelang persalinan atau proses melahirkan yang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Untuk menggelar beberapa ritual atau upacara adat suku Dayak dalam jelang dan menyambut kelahiran seorang bayi. Kultur budaya suku Dayak Kalimantan Tengah menempatkan kaum wanita pada derajat yang tinggi. Tak heran, kedudukan wanita dalam masyarakat Dayak memang spesial. Kaum perempuan selalu mendapatkan perhatian penuh, terlebih saat proses menjelang persalinan. Tradisi kelahiran bayi merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi yang ada di Kalimantan Tengah yang harus dijaga dan dipertahankan serta dilestarikan untuk memperkaya hasanah budaya bangsa.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Kulopahari, itu tadi dua buah lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Semoga terhibur. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda satu buah paket mini drama dengan judul Sepiring Harapan untuk Anak Bangsa. Untuk Anda berikut ini kami hadirkan. Selamat mendengarkan.
1: Kamu kok kelihatan lemas hari ini? Dari tadi diam saja di kelas.
2: Nggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing.
1: Sudah sarapan?
2: Belum, Bu. Umay berangkat bekerja pagi sekali tadi.
1: Andi, kamu tahu nggak? Sekarang sekolah kita ikut program makan bergizi gratis.
2: Gratis, Bu? Beneran?
1: Iya, semua murid dapat makan siang bergizi supaya bisa belajar dengan semangat, gak lemas.
2: Wah, Andi belum pernah makan siang di sekolah, Bu. Bu Rina, ayamnya enak, ada sayur dan ada buah juga.
1: Itu baru namanya gizi seimbang, Andi. Biar tubuh kuat, otak juga cerdas.
2: Rasanya kenyang, Bu. Beda.
3: Andi, kamu kelihatan ceria banget hari ini. Ada apa, Nak?
2: Bu. Sekarang di sekolah ada makan siang gratis loh.
3: Hah? Gratis?
2: Iya, Bu. Enak dan sehat. Kata Bu Rina, namanya MBG.
3: Alhamdulillah, Ibu sering khawatir kamu berangkat sekolah tanpa cukup makan.
2: Sekarang Andi kuat, Bu. Nggak ngantuk lagi di kelas.
3: Siapa ya?
1: Assalamualaikum, Bu Sari.
3: Waalaikumsalam, Bu Rina. Silahkan masuk, Bu.
1: Saya kesini cuma mau memastikan kalau Andi baik-baik saja.
3: Terima kasih, Bu Guru. Program makan gratis itu sangat membantu kami.
1: Kami sebagai guru juga senang kalau melihat anak-anak lebih fokus belajar.
2: Bu, besok menunya apa?
1: Rahasia. Yang jelas, bergizi.
3: Kadang sepiring makan bisa jadi harapan ya, Bu.
1: Betul, anak-anak yang kenyang punya mimpi yang lebih panjang.
2: Aku mau jadi guru, Bu, biar bisa bantu anak-anak juga.
1: Itu mimpi yang indah, Andi. Kamu harus berjuang untuk mewujudkannya.
4: Makan bergizi gratis bukan sekedar makanan. Ia adalah energi, perhatian, dan masa depan. Karena dari sepiring gizi seimbang, lahir generasi Indonesia yang kuat.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

dan Papas Pali, dan memiliki makna simbolis untuk mengibaskan atau menyingkirkan hal-hal buruk dalam konteks ritual. Pelopa hari menariknya dalam tradisi masyarakat Dayak Ngaju, tumbuhan tidak selalu dipandang hanya dari manfaat fisiknya ya. Ada pula tumbuhan yang memiliki makna simbolis dan digunakan dalam rangkaian kegiatan. Dawen Sawang ini menjadi salah satu contoh bagaimana unsur alam dapat memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan budaya masyarakat. Jika dilihat lebih jauh, tradisi seperti ini juga memperlihatkan hubungan erat antara manusia, alam, dan kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur. Pengetahuan tentang tumbuhan, cara penggunaannya dalam konteks adat, serta makna yang menyertainya menjadi bagian dari warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Namun kelapa hari penting juga untuk memahami bahwa tradisi adat memiliki aturan dan tata cara tersendiri. Penggunaannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks budaya masyarakat yang menjalankannya. Nah, karena itu ketika kita ingin mengenal Dawen Sawang, mendengarkan penjelasan tetua adat dan juga pelaku budaya setempat merupakan langkah penting agar maknanya tidak disalahartikan. Kulopari ya. Nah, di tengah perkembangan zaman, generasi muda dapat ikut melestarikan pengetahuan tentang Dawen Sawang ini melalui dokumentasi budaya, wawancara dengan tokoh adat, serta kegiatan pengenalan kearifan lokal di sekolah dan komunitas. Nah, itu tadi Kulopari, sekilas informasi terkait Dawen Sawang, tradisi adat Dayak Ngaju yang syarat makna, tentu saja di Kabupaten Katingan. Baik, kalau hari kami temani Anda kembali ya, dan tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, beberapa menit ke depan lagi ya bersamaan kita. Dia pastinya ini dia lagu untuk menemani istirahat malam Anda ya, untuk kalau hari yang sudah beristirahat nih ya, ataupun kalau hari yang masih beraktivitas ya di malam hari ini. Selamat beraktivitas saja untuk Anda.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Kula Marina masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan masih ada satu informasi ya. Informasi tentunya Pesona Tunda Kula ya. Kali ini tradisi menugal, tradisi menanam padi yang menguatkan semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Ketingan ya. Nah, menugal ini merupakan bagian menanam padi dengan cara tradisional. Dan aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan proses menghasilkan bahan pangan, tetapi juga mencerminkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola lahan ya, kelompok hari, serta menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi alam dan juga musim. Praktik menugal di Desa Buntut Bali nih ya, bahkan telah menjadi objek penelitian mengenai kearifan lokal masyarakat Dayak di Kabupaten Ketingan. Kulo Pahari, coba kita bayangkan nih ya, suasana ketika musim tanam tiba, masyarakat mulai mempersiapkan lahan, mengatur waktu untuk menanam, dan bekerja sesuai tahapan yang telah dikenal secara turun-temurun. Pengetahuan mengenai waktu tanam, kondisi tanah, dan jenis tanaman menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut, Kulo Pahari. Dalam praktik tradisional, manugal tidak dilakukan, tentu saja dilakukan dengan menggunakan alat sederhana begitu ya, untuk membuat lubang tanam pada tanah. Kemudian benih padi dimasukkan ke dalamnya. Cara ini memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan peralatan yang sesuai dengan kondisi lingkungan, serta pengetahuan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Yang menarik nih ya, Kulo Pahari, menugal ini juga dapat menjadi gambaran semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pertanian membutuhkan tenaga, waktu, dan juga perencanaan ketika masyarakat saling membantu dalam prosesnya. Pekerjaan dapat terasa lebih ringan dan hubungan sosial juga semakin erat gitu ya. Nilai kebersamaan inilah yang membuat kegiatan pertanian tradisional tidak hanya memiliki manfaat ekonomi, tetapi juga nilai sosial budaya. Kulo Pahari, itu tadi informasi untuk Anda, dan wasnya masih kami temani dengan sajian lagu daerah berikut ini. Masih bersama Ichio Mashella dengan Hatue, pilihan Ate untuk Anda berikut ini.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Kulopari, ya. Tidak terasa kebersamaan kita malam ini sudah hampir di penghujung siaran malam ini ya. Rasanya baru saja kita menyapa nih ya, berbagi cerita, menikmati alunan musik dan menemani malam dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk Kulopari yang sudah setia menemani kami tentunya RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Tentu saja melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital, serta website streaming kami rri.co.id. Dan tentu saja dimanapun Kulopari berada di malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan hati yang penuh rasa syukur. Ya, Kulopari, tentu saja malam mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini nih ya. Ada pekerjaan yang masih menunggu esok, ada harapan yang sedang kita perjuangkan, dan ada cerita yang belum menemukan akhirnya. Tidak apa-apa ya, kalau hari beri diri ini ya waktu untuk beristirahat, lepaskan sejenak lelah hari ini, dan sambut hari esok dengan semangat yang baru tentunya. Bagi yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Bagi yang sudah berada di rumah gitu ya, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk berkumpul bersama keluarga dan beristirahat. Saya Sunet Taman Tikei, pamit undur diri dari ruang siaran Anda malam hari ini. Kulopah hari, terima kasih untuk semuanya ya, kesetiaannya dalam mendengarkan siaran kami tentunya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersamaan, dan jangan pernah kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari ke depan ya. Sampai bertemu kembali tentunya. Untuk Kulopah hari, selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah, dan esok pagi kita bangun dengan senyum dan harapan yang baru. Terima kasih, salam budaya, sampai jumpa.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Selamat hari pendengar Perempat RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tabe selamat lingon alatai selam saujut kerendem lempang adil katalino bacarmin kasarga basengat kajubata arus arus arus. Selamat pagi kula pahari, senang sekali saya Cecilia dan Gloria, senang sekali menjumpai kula pahari di program Semangat Isen Wulang pada hari Kamis 15 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kula pahari sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Hindu, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau mendapat sahabat. Oleh karena itu, jagalah ucapan bicaramu dan perkataanmu, karena ucapan dari mulut ini bak seperti pisau yang bermata dua, yang dimana itu bisa membantu kamu atau balik menyusahkan dirimu.

Abe Salamat Lingu Nalatai, salam sahujud Karende Malempang, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Dharma. Kita tentu sudah sangat sering mendengar kata Dharma. Dalam kegiatan keagamaan, kita sering mendengar ajakan untuk menjalankan Dharma. Kita juga sering mendengar nasihat agar hidup berdasarkan Dharma. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah Dharma sudah benar-benar hidup dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sebenarnya sangat penting. Sebab, Dharma jangan sampai hanya menjadi kata yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, atau hanya kita bicarakan ketika berada dalam kegiatan keagamaan. Namun, Dharma harus kita hidupkan. Dharma harus terlihat dalam sikap kita. Dharma harus terasa dalam perkataan kita. Dan Dharma harus nyata melalui perbuatan kita. Umat Sedharma, jika kita berbicara tentang Dharma, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah sembahyang, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan keagamaan, atau melaksanakan upacara. Semua itu penting. Tetapi kehidupan beragama tidak berhenti ketika kita selesai sembahyang. Justru setelah selesai sembahyang, kita menghadapi pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana kita membawa nilai-nilai kesucian dari tempat persembahyangan ke dalam kehidupan sehari-hari? Umat Sedharma, Dharma sebenarnya tidak selalu berbentuk tindakan yang besar. Dharma dapat kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Ketika kita bangun pagi dan menyapa keluarga dengan baik, itu bagian dari Dharma. Ketika kita menghormati orang tua, itu Dharma. Ketika orang tua berbicara kepada anak dengan penuh kasih sayang, itu Dharma. Ketika kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, itu Dharma. Jadi, Dharma sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kita tidak perlu mencari Dharma di tempat yang jauh. Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Sedharma yang saya kasihi, mari kita mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Jangan sampai kita sangat baik kepada orang lain, tetapi kurang baik kepada keluarga sendiri. Jangan sampai kita sangat ramah kepada orang di luar rumah, tetapi mudah marah kepada pasangan atau anak-anak. Jangan sampai kita rajin mengikuti kegiatan keagamaan, tetapi lupa memberikan perhatian kepada orang tua. Dharma harus dimulai dari rumah. Jika di rumah kita mampu menciptakan suasana yang penuh kasih, saling menghormati, dan saling membantu, maka kita sebenarnya sedang membangun kehidupan yang berlandaskan Dharma.
umat sedharma, dharma juga perlu kita hidupkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu, mari kita belajar menjadi umat yang mampu membawa kedamaian dimanapun kita berada. Jangan mudah memperbesar masalah. Jangan mudah menyebarkan persoalan. Jangan mudah menilai seseorang hanya berdasarkan satu kesalahan. Belajarlah mendengar sebelum menilai. Belajarlah memahami sebelum menyalahkan. Dan belajarlah memaafkan ketika orang lain menyadari kesalahannya. Inilah kehidupan yang berlandaskan dharma. Umat sedharma, pada akhirnya, menghidupkan dharma bukanlah pekerjaan satu kali. Dharma adalah perjalanan sepanjang kehidupan. Setiap hari kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Besok kita belajar menjadi lebih sabar. Hari ini mungkin kita masih mudah tersinggung. Besok kita belajar lebih lapang. Tidak apa-apa jika kita belum sempurna. Yang terpenting, jangan berhenti memperbaiki diri. Umat sedharma, mari kita jadikan sembahyang sebagai awal untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam bertindak. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pertama menumbuhkan dharma. Mari kita jadikan masyarakat sebagai ruang untuk mempraktikkan kepedulian. Dan mari kita jadikan alam sebagai bagian kehidupan yang harus kita jaga. Dengan demikian, dharma tidak hanya tinggal sebagai ajaran. Dharma menjadi kehidupan. Dharma menjadi kebiasaan. Dharma menjadi karakter. Dan akhirnya, dharma menjadi bagian dari diri kita. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, senantiasa memberikan kita kekuatan untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dan semoga dalam setiap langkah kehidupan kita, dharma senantiasa menjadi cahaya yang menuntun perjalanan kita. Akhir kata, semoga renungan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber tertentu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Tiap hari pengawasan program makan bergizi gratis MBG perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program yang lebih baik. Meski pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah dihentikan sementara selama kabut asap, perbaikan tetap perlu dilakukan untuk menjamin keamanan makanan bagi para pelajar. Salah seorang orang tua murid asal Palangkaraya, Dewa Maulid Pratama, mengatakan bahwa pemantauan kebersihan dapur MBG menjadi salah satu yang perlu diperbaiki. Menurutnya, kebersihan harus ditetapkan dalam seluruh proses produksi hingga distribusi untuk memastikan makanan yang disajikan layak dikonsumsi para murid. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kalimantan Tengah, Tuaini Ismail, mengatakan bahwa setiap dapur MBG juga perlu memiliki sertifikat halal. Sertifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahan, peralatan, dan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi ketentuan, kebersihan, serta kehalalan. Ya, kelapari, demikian berita malam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di berita malam selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulapa Hari kembali lagi dengan saya Gloria. Apa kabarnya Kulapa Hari pagi ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitasnya dengan penuh energi ya Kulapa Hari. Walaupun pagi ini kayaknya cuaca di Palangkaraya masih kabut ya Kulapa Hari, tapi semoga untuk semuanya Kulapa Hari yang masih terpaksa harus beraktivitas tetap gunakan masker dan jaga kesehatannya. Ya Kulapa Hari, hari ini tanggal 15 Oktober, Kulapa Hari tahu nggak sih hari ini di peringati sebagai hari apa, yaitu hari cuci tangan sedunia. Nah, peringatan ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan sederhana mencuci tangan menggunakan sabun atau air mengalir punya manfaat besar untuk menjaga kesehatan serta mencegah kuman penyebab penyakit. Nah, Kulapa Hari semua jangan lupa untuk cuci tangan dan jaga kebersihannya ya Kulapa Hari. Nah, tetap semangat juga untuk Kulapa Hari, jaga kesehatan dan jangan lupa sarapan. Selamat beraktivitas kepada Kulapa Hari pagi hari ini. Semoga hari ini aktivitasnya berjalan dengan baik dan dipenuhi oleh hal-hal menyenangkan. Kulapa Hari tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya. Selanjutnya kami akan menghadirkan kepada Kulapa Hari lagu dengan judul Putri Bali dari Quinton. Selamat mendengarkan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna TG jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
4: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya, endah itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, halo Kulapari. Gimana pagi hari ini? Kepada Kulapari semua, sudah sarapan atau belum? Kulapari semua jangan lupa sarapan ya, jangan lupa untuk makan. Nah, Kulapari, ngomongin soal makan, ada rasanya kayak ada yang kurang gak sih kalau belum ditemani sambal? Nah, Kulapari, dari sambal ini yang cuma bikin lidah anget sampai level pedas itu bikin keringatan dan mata berair banyak orang Indonesia yang tetap semangat buat lanjut makan walaupun kepedasan. Apalagi sambal di Indonesia punya banyak macam, ada sambal terasi, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal hijau. Masing-masing punya cita rasa dan penggemarnya sendiri. Apalagi kalau dari daerah kita Kalimantan masih banyak jenis-jenis sambal lainnya kayak sambal Marania, sambal potok uwei dan segala macamnya lagi. Nah, kalau kurapa hari gimana nih? Ngaku deh, tim makan wajib pakai sambal atau yang penting makan enak tanpa harus kepedasan. Tapi kayaknya kalau pagi-pagi kayak gini kurapa hari kita makan yang santai-santai aja ya, jangan yang pedas dulu nanti sakit perut. Yuk, kurapa hari boleh nih bagi cerita atau apa sih makanan favorit kurapa hari kalau mau makan sambil pedas. Tapi jangan kemana-mana ya, kurapa hari tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena selanjutnya kami akan menghadirkan di ruang dengar Kulapa Hari lagu lagi dari Eci Lamak dengan judul Curi-Curi Pandang. Selamat mendengarkan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kelapa Hari masih bersama dengan Gloria. Siapa nih Kelapa Hari yang pagi-pagi mencium aroma nasi kuning langsung mendadak lapar nih ya Kelapa Hari. Apalagi kalau nasi kuning hangat dengan lauk telur, ayam, serundeng, sambal, dan kerupuk. Yang pasti sarapan gini makin nikmat ya Kelapa Hari. Wah, rasanya susah ditolak ya kalau kita sarapan nasi kuning. Nah, nasi kuning ini bukan sekedar makanan pengganjal perut loh. Di berbagai daerah Indonesia, nasi kuning juga hadir dalam acara syukuran, ulang tahun, hingga perayaan tertentu sebagai simbol rasa syukur dan harapan baik. Nah, kalau Kelapa Hari sarapan nasi kuning, paling suka lauk apa nih? Masak merah ataupun kari? Atau pakai ayam goreng? Dan yang pasti wajib ada sambal nggak sih Kelapa Hari biar rasanya makin nampol? Coba ceritakan ya Kelapa Hari, kalian lebih suka nasi kuning yang pakai lauk apa? Atau nasi kuning yang dibungkus pisang atau disajikan dengan piring? Menarik banget ya nasi kuning ini Kelapa Hari. Tapi Kelapa Hari nanti kami juga akan sajikan lagi informasi kepada Kelapa Hari apa aja sarapan yang bikin semangat dan menarik, apalagi sarapan khas Nusantara atau Indonesia. Jangan kemana-mana, Kelapa Hari tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pernah dengar tentang Chandra Mawah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.

Ya, Kulop Hari masih dengan Gloria. Kulop Hari, siapa nih pagi-pagi paling suka sarapan bubur? Apalagi kalau kita ngomongin bubur khas Bandung yang terkenal dengan teksturnya lembut, disajikan hangat, dan dilengkapi aneka topping yang bikin rasanya makin mantap. Kebayang ya nikmatnya Kulop Hari. Nah, biasanya bubur Bandung disajikan dengan siwiran ayam, cakwe, daun bawang, bawang goreng, kerupuk, atau kuah kaldu yang gurih. Ada juga yang menambahkan kecap, sambal, ataupun sedikit merica supaya rasanya makin nikmat nih Kulop Hari. Nah, kalau soal makan bubur, pasti ada aja nih kebiasaan unik masing-masing Kulop Hari kalau makan bubur. Ada yang langsung diaduk dengan semua toppingnya sampai tercampur rata, atau lebih suka yang menikmati setiap bagiannya tanpa diaduk. Kalau Kulop Hari sendiri, tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk nih? Terus kalau sarapan bubur Bandung, topping apa yang wajib banget di mangku kalian? Nah, Kulop Hari, itulah tadi informasi mengenai karipan lokal yang dapat kami sajikan kepada Kulop Hari hari ini pada pukul 6:53 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pihak Lestari Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren. Dengan melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauzi, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan kahutla berdasarkan data yang tersedia. Ya, kalau hari itulah tadi berita Malau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Gloria, sampai bertemu di berita Malau selanjutnya.